Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Edisi hari ini di akhir pekan, di hari ke-28 di bulan Juni 2026. Musik informasi di Jambi siang ini akan kembali hadir untuk kebersamaan kita, terutama untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Perusahaan Terawih Jambi. Pendengar, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro 1, baik yang ada di kantor, yang ada di rumah, atau yang saat ini sedang ada di perjalanan, dan juga yang ada di lokasi, ya lokasi tempat Anda bekerja tentunya ya, selamat siang untuk semuanya. Dan informasi-informasi sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semua. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifah Fauzi mengecam penyiksaan terhadap seorang balita di Padang, Sumatera Barat. Dia mendesak aparat penegak hukum untuk memproses pelaku secara tegas serta memastikan pemulihan korban dilakukan secara menyeluruh. Pelaku harus diproses sesuai ketentuan hukum berlaku, sementara kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi prioritas utama. Menurut Arifah, setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Karena itu, kekerasan yang dilakukan oleh orang tua merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak dan tidak dapat ditoleransi. Kasus tersebut terungkap setelah seorang tetangga yang hendak mengantarkan makanan mendapati korban dalam kondisi penuh luka. Meski ibu korban sempat takut melapor, polisi akhirnya dapat memproses penyelidikan kasus tersebut. Arifah menegaskan penanganan korban tidak boleh berhenti pada penyelamatan dan proses hukum semata. Menurutnya, pemerintah bersama seluruh pihak terkait memastikan pemulihan fisik, psikologis, pemenuhan gizi, hingga perlindungan jangka panjang bagi korban. Selain korban anak, ibu korban juga diketahui merupakan penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah menilai pendampingan menyeluruh bagi keduanya, termasuk tempat tinggal aman, serta layanan pemulihan berkelanjutan harus segera diberikan. Satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda. Di Jambi siang ini, Menteri P3A desak hukuman tegas bagi pelaku penyiksaan balita di Padang.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

Untuk kalian semua, Maudy Ayunda hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini ya, untuk menemani Anda semua baru saja dengan Ajari Aku Cinta. Dan selamat siang untuk semuanya, saya masih akan hadir untuk Anda hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kali ini ada informasi kembali yang akan coba saya hadirkan, yang saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana Kementerian Sosial, Kemensos, dan TNI berkolaborasi untuk menyiapkan program pembentukan karakter bagi para siswa sekolah rakyat. Rencananya sekitar 1.000 taruna Akademi Militer AKMIL akan terlibat dalam proses pembinaan tersebut. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan sebanyak 5 taruna akan bertanggung jawab terhadap satu sekolah, yakni untuk memberikan sejumlah materi seperti soal kerapian pakaian maupun kamar asrama. Dan menurutnya pembinaan ini penting dilakukan untuk membentuk karakter siswa agar lebih disiplin dan rapi. Mengingat kerapian menjadi salah satu hal yang mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Dan pihaknya juga memastikan bahwa pelibatan taruna dalam pembinaan karakter di sekolah rakyat tidak melanggar ketentuan, sebab sudah sesuai dengan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Dan sampai saat ini Kemensos dan Mabes TNI masih menyiapkan skema pelaksanaan program pembinaan tersebut. Dan rencananya kegiatan mulai dilakukan pada awal Agustus 2026 dalam kurun waktu 1 minggu. Baik pendengar, untuk Anda di kebersamaan kita untuk edisi siang hari ini di formasi 12 kita akan mendengarkan lagu-lagu religi, dan di formasi 12 lewat 12 menit beduk dan azan zuhur untuk raya kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang sesara bersekutu dengannya.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Jadi, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. Pro 1.

pendengar untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Satra Jam FM 88,5 MHz. Sekarang pukul 12.50 menit, baru saja berakhir dari pendengaran kita semua. Ada lagu dari Audi featuring Firgaun dengan Selamat Tinggal. Dan nanti di formasi 13 waktu Indonesia Barat, kita kembali akan bersama mendengarkan dan mengikuti Warta Berita Daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Ahad 28 Juni 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Keterbukaan informasi pengelolaan sampah dinilai penting untuk melibatkan masyarakat. Jalur menuju objek wisata jadi fokus pengawasan di Dishub Jambi. Bersama saya Swindarni, inilah berita selengkapnya. Komisi Informasi Provinsi Jambi menilai keterbukaan informasi dalam pengelolaan sampah merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik, mengatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan, proses pengambilan keputusan, hingga alasan dibalik kebijakan pemerintah, termasuk pengelolaan sampah di Kota Jambi. Menurutnya, masyarakat seharusnya mendapatkan informasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Informasi tersebut mencakup sistem pengangkutan sampah, mekanisme pengelolaan, lokasi penampungan, anggaran, hingga pengadaan sarana dan prasarana pendukung.
2: Mestinya kan dari awal, dari rencana pembuatan, kemudian waktu pengambilan, itu semuanya disampaikan ke masyarakat. Nah, ketika ini sudah digodok, ketika ini sudah jadi, pelaksanaannya juga disampaikan dengan masyarakat. Katakanlah sistemnya bagaimana, kemudian sistemnya kan sekarang kan diangkut oleh masyarakat di tingkat RT, kemudian ada depo gitu. Nah, ini semua mestinya sebelum ini dibuat dilakukan, mestinya masyarakat harus tahu, dilakukan sosialisasi terhadap rencana pengelolaan sampah ini.
0: Taufik menegaskan keterbukaan informasi perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kebingungan maupun kesimpangsiuran di tengah masyarakat. Ia mencontohkan adanya keluhan warga yang telah membayar iuran kebersihan melalui tagihan PDAM, namun masih diminta membayar biaya tambahan untuk pengangkutan sampah. Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran pengelolaan sampah, termasuk pengadaan peralatan dan penanganan persoalan yang muncul, seperti dugaan kerusakan aset pemerintah akibat kebijakan pengelolaan sampah. Dinas Perhubungan di Subprovinsi Jambi meningkatkan pengawasan pada sejumlah jalur menuju objek wisata selama masa libur lebaran. Maksudnya libur sekolah. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Atma Jaya, mengatakan peningkatan mobilitas masyarakat selama liburan umumnya terjadi pada jalur darat menuju destinasi wisata di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Dishub telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan seiring meningkatnya aktivitas wisata selama libur sekolah.
3: Di musim libur ini, mereka lebih cenderung menuju ke objek-objek wisata yang ada di lebih fokus sana. Ini yang kita dan kita juga ada namanya forum lalu lintas angkutan jalan. Yang melibatkan di pedang dan juga nanti dari kota Raja dan yang lain-lain. Itu kita lakukan terus.
0: Almaja juga menjelaskan pengawasan tidak hanya difokuskan pada ruas jalan utama, tetapi juga kawasan yang menjadi akses menuju objek wisata yang diperkirakan mengalami lonjakan kunjungan wisatawan. Melalui pengawasan yang dilakukan di Subprovinsi Jambi berharap masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi mengupayakan bantuan unit layanan kemasan dari Kementerian UMKM guna mendukung peningkatan kualitas kemasan produk UMKM agar mampu berdaya bersaing di pasaran. Kepala Bidang Kelembagaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Disnakersprop UKM Kota Jambi, Kairan Syah di Jambi mengatakan kemasan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya tarik produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang selama ini mengalami kendala dalam memperoleh kemasan berkualitas karena harus memesan dari luar daerah dengan jumlah minimal tertentu. Penilaian ini dilakukan berdasarkan kejelasan informasi produk mulai dari nama, produk jenis, bahan, jenis barang, komposisi hingga kelengkapan legalitas. Yang mengatakan produk yang lolos kurasi wajib memiliki izin pangan industri rumah tangga, PIRT, sertifikat halal, serta mencantumkan tanggal produksi dan kadaluarsa. Pelaku UMKM juga diwajibkan mencantumkan alamat produksi atau media sosial pada kemasan agar memudahkan konsumen memperoleh informasi jika melakukan pemesanan ulang. UMKM yang memenuhi seluruh indikator tersebut berkesempatan menjadi UMKM binaan Disnakers Coop UKM Kota Jambi dan memasarkan produk melalui gerai yang telah disediakan pemerintah daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi terus memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual KI di Provinsi Jambi. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Diana Yuli Astuti mengatakan, hingga saat ini sebanyak 22 perguruan tinggi telah menjamin kerjasama melalui pembentukan Sentra Layanan Kekayaan Intelektual. Dijelaskannya di Kota Jambi, hampir seluruh perguruan tinggi sudah terbentuk sentra kekayaan intelektual. Saat ini pihaknya fokus menjangkau kampus-kampus di daerah seperti Bungo dan Kerinci yang memiliki potensi besar terkait kekayaan intelektual.
4: Karena kita sudah melakukan kerjasama dengan kampus-kampus, nah, itu terkait dengan sentra layanan KI. Karya ilmiah, paten yang dikelola oleh kampus-kampus itu didaftarkan melalui sentra layanan KI. Makanya kita bentuk kerjasama untuk mendorong pendaftaran KI-nya. Untuk saat ini ada 22 kampus. Ya, jadi kita sekarang memang fokus mengejar kampus-kampus yang ada di luar kota.
0: Menurut Diana, langkah tersebut turut mendorong peningkatan jumlah pendaftaran KI di Jambi, bahkan jumlah permohonan kekayaan intelektual meningkat sekitar 21% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan hak cipta menjadi kategori yang mengalami kenaikan paling signifikan. Diana berharap semakin banyak karya yang didaftarkan sehingga memberikan manfaat hukum maupun ekonomi bagi para penciptanya.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: IDI Jambi beri pemahaman masyarakat bahwa tidak semua kegagalan pengobatan adalah malpraktek. Tati Wijaya melaporkan.
5: Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Jambi, Dr. Zudi Dharma mengingatkan masyarakat agar tidak serta-merta menganggap setiap kegagalan pengobatan sebagai kasus malpraktek. Menurutnya terdapat perbedaan mendasar antara malpraktik, risiko medis, dan komplikasi medis yang perlu dipahami masyarakat. Ia menjelaskan malpraktik terjadi ketika seorang dokter menjalankan tindakan di luar standar profesi yang telah ditetapkan. Sementara jika dokter bekerja sesuai standar dan prosedur, maka kondisi yang tidak diharapkan belum tentu dapat dikategorikan sebagai malpraktik karena ada yang disebut risiko medis dan juga komplikasi medis yang memang tidak selalu bisa dihindari. Dr. Sudi Dharma mengingatkan bahwa dokter tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Dokter hanya menjanjikan upaya maksimal, di mana upaya maksimal belum tentu akan membawa keberhasilan. Hal itu menurutnya harus dipahami oleh masyarakat.
6: Yang perlu dipahami masyarakat bahwa tidak semua kegagalan di dalam suatu pengobatan medis itu adalah malpraktek. Ada namanya yang risiko medis, ada namanya yang risiko medis, ada yang namanya malpraktek. Risiko medis itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Nah, memang kadang-kadang perjalanan penyakitnya atau komplikasi dari suatu tindakan. Dan itu bukan kita sebut malpraktik. Malpraktik adalah terjadi kalau seorang dokter bekerja, dia keluar dari standar-standar yang sudah ditetapkan.
5: Dr. Zudi menambahkan bahwa setiap tindakan medis selalu didahului dengan proses informed consent, yakni penjelasan kepada pasien mengenai diagnosis, rencana tindakan, risiko yang mungkin terjadi, hingga alternatif pengobatan yang tersedia. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, pasien memiliki hak untuk menyetujui maupun menolak tindakan medis yang ditawarkan. IDI berharap masyarakat semakin memahami proses pelayanan kesehatan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai hasil suatu tindakan medis. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Peran masjid di Provinsi Jambi saat ini terus berkembang, tidak hanya menjadi tempat ibadah. Sejumlah masjid kini mulai bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jambi, Hafiz Husaini mengatakan, beberapa masjid telah menjalankan berbagai program ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan jemaah. Menurutnya, ada masjid yang sudah menjalankan program pemberdayaan ekonomi dengan dukungan dari Basnas. Bantuan yang diberikan melalui program tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dapat memberikan manfaat langsung kepada jemaah. Beberapa masjid bahkan telah memiliki unit usaha seperti warung sembako dan usaha kuliner. Selain sektor ekonomi, sejumlah masjid di Jambi juga aktif menjalankan program sosial berbasis gotong royong, salah satunya melalui penyediaan kotak beras yang diisi secara sukarela oleh jemaah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
7: Dalam rangka mengembangkan UMKM, tujuan utama itu untuk meningkatkan kesejahteraan jemaah, intinya itu. Nah, di sini ada yang sudah membuat ada semacam ruko-ruko kecil. Nah, di situ ada jualan bakso, ada jualan sembako. Alhamdulillah, ada beberapa masjid sudah begitu.
0: Hafiz menilai semangat pemberdayaan yang tumbuh di sejumlah masjid akan menjadi salah satu inspirasi dalam pengembangan Islamic Center Jambi ke depan. Selain menjadi pusat dakwah dan pendidikan, Islamic Center juga diharapkan dapat menghadirkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendengar semua berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Keterbukaan informasi pengelolaan sampah dinilai penting untuk melibatkan masyarakat. Jalur menuju objek wisata jadi fokus pengawasan di Dishub Jambi. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas yang ini, saya Sunan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: sering mendengar dan menyaksikan permusuhan mengatasnamakan suku ataupun ras. Terlalu sering kita melihat diskriminasi terjadi yang berlandaskan pada ego dan kesombongan semata. Mengapa harus ada kebencian dalam sebuah perbedaan? Mengapa harus ada permusuhan yang merendahkan agama lain?
1: Memang siapa kita? Apakah kita yang memiliki Indonesia? Apakah kita yang bangun Indonesia? Tidak.
2: Indonesia dibangun oleh perbedaan. Indonesia adalah milik kita bersama. Dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Jangan pernah membedakan satu sama yang lain. Karena Indonesia dibangun dan besar bukan oleh persamaan, melainkan oleh perbedaan.
4: Kita adalah satu.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pusatra di Jambi FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali untuk request lagu-lagu pop Indonesia di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Yang mau bergabung, Anda persilakan di layanan telepon kami 0811 6707 888.

0: seorang guru bukan hanya sebatas memberikan pelajaran ilmu, melainkan membimbing serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada murid-muridnya.
1: Guru merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Bukan karena mereka tidak memiliki jasa, namun justru jasanya sangat besar dan kerap kali tidak mendapatkan perhatian yang semestinya.
2: Guru tidak akan pernah lelah untuk mengajari muridnya. Mereka pasti menjalankan tugasnya dengan tulus, ikhlas, dan hati gembira. Seorang guru akan bahagia saat mengetahui anak didiknya menjadi pintar, baik dari segi akademis maupun budi pekerti.
3: Itulah guru, pahlawan tanpa tanda jasa, yang mencerdaskan anak bangsa. Engkau adalah pelita dalam kegelapan.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila,

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda di kebersamaan kita untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Dan nantikan untuk Anda di nomor telepon kami 0811 670 788 50.

0: Baik, untuk semuanya yang ingin ikutan di request lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an ya sampai tahun 2026. Jadi untuk yang lagu-lagu lawas, kalau bisa requestnya malam aja. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.
1: Masuk ya. Kakinya kotor nih.
0: Gak pakai apa-apa, sendalnya mana tadi? Sudah dibeliin belum sama Mbak Win?
1: Belum.
0: Oh, ya ampun.
1: Mau minta beliin sama Mbak Nan.
0: Ya udah, saya beliin yang ini aja, yang sebelah kanan aja ya.
1: Sebelah aja ya.
0: Kan yang putus sebelah kiri kan? Sebelah kanan yang putus, jadi nambahin yang kanan aja.
1: Gitu ya.
0: Warnanya beda gak apa-apa ya Bang?
1: Enggak apa-apa, mau
0: oke lah. Sekarang. Iyalah, yang satunya tinggi, yang satunya ceper sendalnya. Oke, Bang, gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Istri gimana keadaannya, udah baik kan?
1: Begitu-begitulah, Mbak Nana.
0: Begitulah. Ya udah. Oke, kita syukuri aja hidup kita, yang penting kita masih diberikan nafas kehidupan ya sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Abang mau lagu apa?
1: Lagunya Kupu-kupu Kertas aja.
0: Kupu-kupu Kertas. Baik, untuk siapa lagunya?
1: Mbak Nana, selamat siang menjelang.
0: Abang lagi di dalam akuarium ya? Kok kayak jauh banget nih? Apa takut ketahuan nih? Karena minta sendal tadi.
1: Ada semua di sini.
0: Kirain. Baik, terus siapa lagi, Bang?
1: Buatnya apa ya, buatnya Rudi, buat Ipa ya, Bang JJ, Bang Juli juga, Kismar, Putar Pulau Kijang juga, Cirusli, buat semua-semua aja Mbak Nana ya.
0: Cirusli, baik. Itu aja makasih, Bang. Mana. Yuk, makasih kembali Bang Ija.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya untuk Mama Yayang, untuk Uda juga nih, udah lama gak pernah kedengaran suaranya. Selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca malam di sana?
2: Cuaca malam penuh bintang dan penuh bulan.
0: Iya, gak ada matahari ya kalau malam di sana ya?
2: Gak ada lah, matahari siang biasanya.
0: Oh, matahari siang, iya ya. Kebalik saya ya berarti ya.
2: Ya mungkin karena di dalam akuarium mungkin gelap dia di situ kan biasanya malam, padahal siang dia rumi.
0: Iya, selamat malam untuk semua pendengar. Bang, Bang, kamu mau duduk? Abang mau duduk di luar aja atau ke ruang tamu nih? Karena kalau enggak Nana suruh mau tutup pintu soalnya.
2: Langsung ke dapur aja Mbak Nana,
0: kebetulan
2: belum makan ini, mau ya makan ampun. Di dapur, mau lihat-lihat dulu di sana di dapurnya apa adanya gitu.
0: Apa adanya, kalau gitu ke tempat Pak Sutrisno aja udah disiapin.
2: Betul lah, saya sudah disiap juga sama istri saya ini, sudah dikirim juga gulai tempoyak.
0: Waduh, sambal apa sama lado?
2: Sambalnya jengkol.
0: Waduh, komplit ya.
2: Sambal jengkol, lado jengkol.
0: Waduh, enak sekali ya siang-siang gini makan yang begituan ya.
2: Iya, tadi kebetulan ada tetangga manggil sambal macang sama goreng kerang.
0: Alhamdulillah, rezeki itu kadang memang sudah diatur sama Allah ya.
2: Benar lagi.
0: Baik, Abang mau lagu apa nih?
2: Lagunya minta lagu 2000 kata ya?
0: Iya.
2: Ya, minta apa aja lah, My Heart aja lah.
0: Waduh, luar biasa lagu nah, beliau ya, ini ya.
2: Ya, malah kali sedikit ya.
0: Iyalah. Lagunya untuk siapa nih, My Heart?
2: Kenangan dulu waktu kita di Sungai Batanghari dulu yuk, Bang.
0: Oh iya, dapat nggak waktu itu pas di Batanghari itu? Atau yang beda nih warnanya?
2: Kalau sekarang beda, Mak Nana. Kalau dulu mah di Batanghari itu kan ada pulaunya dulu kan, ada tungtungnya juga, ada kayak itu juga kan, ada remis-remisnya sekarang lagi itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, apalagi kalau musim jagung, waduh.
0: Waduh, mantap. Bener sekali. Kalau dulu nggak seramai sekarang ya, Bang. Kita masih enak banget ya duduk di situ ya.
2: Kalau dulu mah rame, kalau jam sekian pasti rame, Mak Nana. Tapi sekarang ini ya. Sibuk sama gadgetnya semua,
0: Betul. Baik, Abang, lagunya untuk siapa nih?
2: Lagunya buat Manana aja ya, sehat selalu, sukses selalu ya. My Heart, bayang dulu masa muda ya, sekarang sudah masa tua,
0: lagi. Sudah ubanan ya kan, udah keriput
2: lagi. Tapi jiwa tetap muda, Manana
0: harus dong.
2: Semangat muda, ya.
0: Iya, semangat.
2: Makin, Buat Bang Ijal juga ya, sama Mbak Wiwin ya, atur selalu, sukses selalu di situ ya.
0: Oke.
2: Buat Bang atau juga Mbak Ida juga ya. Lama nggak kedengaran suaranya, juga baik-baik aja ya. Katanya nunggu durian dia mana nak?
0: Oh gitu, iya iya iya.
2: Pantas karena muncul-muncul, ditunggu kiriman duriannya ya.
0: Oke, iya.
2: Oke, buat Amarkan Alini Ramlan juga, Bang Jeji, Bang Gadir, Bang Bahari, semua tanpa dikecualikan.
0: Iya.
2: Oke. Oke, kebetulan mau siap makan dulu.
0: Waduh.
2: Makasih, Manana.
0: Sombongnya. Waalaikumsalam.

Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi. Masih Anda nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung kembali di nomor telepon kami pada siang hari ini. Selamat siang. Halo.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan Pak E.
1: Minta lagu Saat Bahagia, Mbak.
0: Saat Bahagia, lagunya untuk siapa nih Pak E?
1: Lagunya untuk pendengar Pro 1 dan radio-radio apa namanya, Mbak? Yang di Bungo.
0: Iya, yang ada di Bungo, Sarolangun, Nangko, Tungkal, Ilir.
1: Pokoknya buat semua-semua, Mbak, ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mbak Nana, terima kasih.
0: Kembali kasih Pak E. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bakal kita dengerin lagunya dari Ungu ya. Selamat, belum. Selamat malam. Iya, gak apa-apa. Biar dingin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siang.
0: Malam, di sini kelihatannya.
2: Begitu.
0: Di sana siang ya?
2: Panas.
0: Di situ siang, panas.
2: Ini siang, situ malam.
0: Iya.
2: Memang ada siang, ada malam.
0: Biar dingin.
2: Dingin.
0: Loh, iya. Kamu dibilang biar dingin, cengar-cengir. Mbak Ajeng, apa kabar?
3: Sehat.
0: Gimana, keluarga juga sehat? Gimana cuacanya di sana?
3: Hah?
0: Kamu lagi tidur?
3: Cuaca, iya.
0: Oke lah Mbak Ajeng, mau lagu apa biar Rana carikan dulu?
3: Jangan nih. Salah menilai, Kak.
0: Jangan salah menilai, emang sama ini dia salah menilai?
3: Iya lah, siang dikata malam.
0: Oh gitu, itu bukan salah menilai, salah melihat. Suka begitu.
3: Kak, ya. Salamnya. Bener bang siapa ya? Bang,
0: hai.
3: Bang siapa yang barusan nih?
0: Oh, yang barusan ada Pak E.
3: Ayo buat Pak D, buat Bang Juni, Juli kok Juni?
0: Nah itu kamu mah, tambah-tambah di bulan Juni.
3: Juni. Kan siang atau malam?
0: Malam.
3: Bang Rudi, Bang Ijal yang lagi jalan-jalan, buatnya Kak Sinta, buatnya Kak Vero.
0: Vero, Veronica ya.
3: Kakak buat semuanya ya lah Kak?
0: Iyalah.
3: Nak nyambung lagi Kak?
0: Iya. Udah?
3: Ya, ntar pulang hati-hati ya Kak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik untuk semuanya. Satu penelpon lagi. Aduh, mana nih? Kok nggak bisa? Selamat siang.
4: Selamat siang Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana malam apa siang?
4: Di sini ini rapor antara siang dan malam.
0: Iya, bagus itu. Bagus itu, keren.
4: Iya, iya, jadi gak milih-milih kan.
0: Iya, antara panas dengan dingin ya.
4: Nah, begitulah kira-kira.
0: Gimana nih?
4: Ya gak, gimana juga nih.
0: Enggak, apanya? Kondangan.
4: Aku minta tadi Mbak Ajeng jangan salah menilai.
0: Enggak kondangan, Nana
4: aku
0: tanya.
4: Aku jangan pernah berubah lah.
0: Astagfirullahaladzim, Nana tanya enggak kondangan.
4: Oh, udah kemarin, Mbak.
0: Oh, kalau di sana
4: kemarin ikut itu ya? Rewangan kemarin.
0: Oh, kalau di sana satu ya, kebanyakan orang daerah-daerah itu.
4: Kalau di sini nggak tentu hari, Mbak.
0: Oh, kalau nggak mesti harus hari Ahad gitu ya?
4: Iya, nggak Ahad. Kalau mungkin ke tempat ramai di kota-kota kan Ahad banyak yang libur kan?
0: Benar.
4: Kalau di sini setiap hari ada, tergantung waktu lah, tergantung orang mau pesannya aja gitu.
0: Iya. Oke, baik. Mau lagu apa ini?
4: Jangan pernah berubah.
0: Jangan pernah berubah. Ngeri ya, jangan pernah berubah.
4: Dari Sifah Haju apa siapa ya?
0: Jangan pernah. Sifah Haju?
4: Iya.
0: Oh, Sifah Haju emang ada nyanyi ya?
4: Ada.
0: Oh, baru tahu Nana.
4: Iya, jangan pernah berubah katanya.
0: Oke deh, lagunya untuk siapa nih?
4: Untuk Mbak Ajeng tadi ya.
0: Iya.
4: Terus untuk Naila Peru. Bang Juli juga, tinggal Bapak hari ini, Bang Juli ulang tahun ya. Untuk Amarkan, untuk Bang Ujang, Bang Gigi, Bang Ijal, Bang Rudi yang bisa sangat si yang paling ganteng.
0: Waduh.
4: Pokoknya untuk semua aja deh, perangkat persatu.
0: Oke, siap.
4: Semoga saya selalu juga ya.
0: Iya.
4: Ya untuk penyiar juga ya, yang paling cantik ini, semoga saya selalu disayang sama yang di rumah juga ya.
0: Baik.
4: Ya, makasih Mbak.
0: Yuk, kembali kasih.
4: Yo, cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa di museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella, aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri. Jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya.

0: keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Oras dongan. Puha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.

Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai di sini perjumpaan kita untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Nanda juga harus undur diri. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pendengar di mana pun Anda berada, kabarnya di Jabar teman kita di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama Bang Adi di 88,5 MHz di kesempatan edisi hari ini. Dan juga Anda dapat mendengarkan kami di stasiun Rili di Morobungo 99,4 MHz, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Ya, bersama Bang Adi akan menemani di kebersamaan kita sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. Uji NASA, uji teknologi pengisian bahan bakar di orbit untuk misi antariksa masa depan. Ya, NASA mengembangkan teknologi pengisian bahan bakar pesawat antariksa di orbit bumi sebelum melanjutkan perjalanan di luar angkasa. Teknologi berencana bersama Crew Coupler ini diharapkan menjadi komponen penting dalam misi eksplorasi ruang angkasa jarak jauh di masa depan. Diikuti laman NASA, Crew Coupler ini berfungsi sebagai penghubung antara pesawat antariksa dengan depot bahan bakar di orbit. Ini layaknya nozzle pompa bensin di bumi. Teknologi ini dirancang untuk mentransfer propelan ini kriogenik seperti hidrogen cair dan juga oksigen cair. Zat ini harus berada pada suhu sangat rendah agar tidak kehilangan performa maupun volumenya selama proses pengisian. Pengisian bahan bakar kriogenik ini di orbit antara dua wahana antariksa belum pernah dilakukan sebelumnya, dan juga demikian disampaikan manajer proyek Crew Coupler NASA, Travis Walker. Ya, menurutnya kemampuan ini akan menjadi kunci bagi berbagai misi eksplorasi NASA di masa mendatang, dan tentunya Crew Coupler ini dirancang agar dapat terhubung dilepas berkali-kali secara otomatis tanpa spek call, dan juga sistem ini juga bisa dibuat ringkas dengan mampu bertahan di lingkungan ekstrim luar angkasa. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang NASA uji teknologi pengisian bahan bakar di orbit untuk misi antariksa masa depan, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan kembali ke informasi olahraga berikut ini, jadwal siaran langsung MotoGP Belanda 2026, Jorge Martin, star terdepan di ASEAN. Ya, balapan utama MotoGP Belanda 2026 akan berlangsung di sirkuit ASEAN pada Minggu 28 Juni 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin memulai balapan dari posisi terdepan setelah tampil tercepat pada saat kualifikasi. Martin juga mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30,812 detik pada sesi Q2 dan juga mengungguli Aik Okura di posisi kedua, sementara Marco Bezzecchi ini menempati urutan ketiga. Dan juga pole position tersebut menjadi modal penting bagi pembalap Aprilia untuk memburu kemenangan di seri Sen. Sementara itu, Marquez harus puas memulai balapan dari posisi ketujuh setelah kesulitan meningkatkan catatan waktunya di Q2. Di sisi lain, rekan setimnya di Ducati, Francisco Bagnaia, ini akan start dari posisi kelima. Sebelumnya, Fabio Quartararo ini menjadi pembalap tercepat pada sesi Q1 dengan catatan waktu 1 menit 31,271 detik. Quartararo ini bersama Joan Mir berhasil lolos ke Q2 dan juga melengkapi persaingan perebutan posisi starter depan. Dan juga persaingan diprediksi langsung ketat di setelah hasil sprint raid menghadirkan kejutan.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo.

Masih dari kawasan perkantoran Jalan Raya di nomor 5 Antara Pura Kota Jambi. Dan pendengar, Kementerian Kebudayaan revitalisasi 159 aset budaya. Ya, Kementerian Kebudayaan Kemenbud ini merevitalisasi sekitar 159 aset budaya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Adapun aset budaya yang dimaksud antara lain situs cagar budaya maupun kantong budaya. Dan juga Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pembenahan aset budaya tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran, mengingat menurutnya ruang literasi dan juga kantong budaya ini masih dibutuhkan masyarakat. Ia juga mengatakan salah satu aset budaya yang direvitalisasi oleh Kemenbud yaitu Perpustakaan Ahmad Tohari Banyumas, Jawa Tengah, di mana selama ini menjadi tempat pelajaran mahasiswa dan juga masyarakat umum membaca, berdiskusi, serta mengenal sastra lebih dekat. Fadlizon juga mengapresiasi kontribusi Ahmad Tohari ini yang telah membangun ruang literasi yang hidup melalui rumah sastra dan juga Perpustakaan Ahmad Tohari. Beralih ke informasi berikut ini pemerintah targetkan 36.000 Kopdes Merah Putih mulai beroperasi akhir 2026. Ya, pemerintah menargetkan sebanyak 36.000 koperasi desa, ini Kopdes Merah Putih, beroperasi pada akhir tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Menteri yang akrab disapa Zulhas tersebut mengatakan Kopdes ini Merah Putih belum beroperasi karena masih ada proses pembangunan. Dan jika terlebih Oktober 2026 mendatang, manajer untuk Kopdes Merah Putih baru siap. Dan jika menurutnya puluhan ribu manajer Kopdes Merah Putih ini tengah disiapkan untuk penyaluran bantuan pemerintah, Kopdes Merah Putih ke depan memiliki fungsi yang berbeda dengan toko retail atau juga supermarket pada umumnya. Ia juga mengatakan Kopdes Merah Putih bakal menjadi infrastruktur resmi pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan pada masyarakat. Selain itu juga Kopdes Merah Putih juga wajib menyerap hasil panen petani dan juga tangkapan nelayan jika harga di pasar jatuh. Ia juga mengatakan 36.000 Kopdes Merah Putih di ke depan beriringan dengan pembenahan internal SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Zulhas juga mengungkapkan Presiden telah mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang bermain-main dengan program rakyat. Baik, dengan di mana pun anda kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita kesempatan sore hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi Islami menjelang nanti akan kita ikuti beduk dan azan asar untuk Kota Jambi dan sekitarnya yaitu pada pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat.

0: Jambi sore ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

Iya, pendengar Komisi dan Musima di mana pun Anda berada, kita nantikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, di studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat Asar. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
2: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah. Si
5: bullying atau perundungan.
6: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: dengan esensi buku Dibaca karya Akun Ais Teotik yang diterbitkan tahun 2022. Dalam buku Dibaca, pembaca akan diajak dalam perjalanan yang menggugah dan memikat melalui serangkaian cerita pendek yang penuh dengan keindahan bahasa. Buku ini menawarkan kumpulan cerita pendek yang menggali berbagai aspek kehidupan, mulai dari cinta, kehidupan sehari-hari, hingga perjalanan batin. Dengan kata-kata yang indah dan penuh imajinasi, Akun Ais Teotik menghadirkan cerita-cerita yang menghanyutkan dan memikat pembaca. Setiap cerita pendek dalam buku ini memberikan perspektif baru dan mengajak pembaca untuk merenung tentang makna di balik setiap kata yang tersusun rapi. Akun Ais Teotik menghadirkan gaya penulisan yang khas dan juga memukau, dengan menggunakan bahasa yang kaya akan nuansa dan simbolisme. Melalui setiap halaman, pembaca akan terbawa dalam aliran kata-kata yang mengalir lancar dan memikat, membawa pembaca ke dalam dunia yang dipenuhi dengan keindahan dan kedalaman emosi. Buku Dibaca ini akan memompa kehidupan ke dalam imajinasi pembaca dan juga mengajak pembaca untuk merenung, terinspirasi, dan terhibur. Dibaca adalah buku yang cocok bagi mereka yang menghargai seni tulis dan mencari pengalaman membaca yang menyentuh hati. Buku ini akan membawa pembaca dalam perjalanan emosional dan memperkaya pemahaman tentang kehidupan dan manusia melalui keindahan bahasa dan kekuatan cerita pendek yang disajikan oleh Akun Ais Teotik. Demikian esensi buku Dibaca karya Akun Ais Teotik yang diterbitkan tahun 2022. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, baru saja berlalu lagu Mungkinkah dari Stinky menemani juga bersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, kembali masih dan informasi, Mentran tegaskan transmigrasi potensi buka puluhan ribu lapangan kerja. Menteri Transmigrasi Mentran M. Aitifah Sulaiman Surya Negara ini menegaskan transmigrasi berpotensi membuka puluhan ribu lapangan kerja di kawasan, dan juga menurutnya paradigma transmigrasi tengah mengalami perubahan besar, di mana kini kawasan transmigrasi yang sama diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Menteri Aitifah mencontohkan pengembangan kawasan Rembang Galang Kepulauan Riau dengan 150 hektar lahan transmigrasi hanya cukup untuk 75 kakak. Kini kawasan tersebut diproyeksikan menjadi kawasan industri galangan kapal yang mampu membuka potensi peluang kerja hingga 20 ribu orang. Menteri Aitifah menyebut transformasi transmigrasi tersebut bukan berarti mengabaikan hak masyarakat, melainkan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan transmigrasi agar memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih luas. Ya, transformasi transmigrasi mengubah cara pemerintah membangun kawasan yang fokus membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk industri, pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, serta investasi agar manfaatnya berkelanjutan. Dan juga pembangunan kawasan transmigrasi akan terus mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat ini agar setiap kawasan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Mentran optimistis kawasan-kawasan transmigrasi akan berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menarik investasi, dan juga itu membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi daerah, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Informasi berikut ini, NASA pangkas program Artemis kontrak berangkat 96 triliun dibatalkan. NASA membatalkan kontrak berangkat keras program Artemis sebagai terbesar. Ini sebesar 9 miliar US dollar atau juga sekitar 96 triliun. Hal itu dengan audit terbaru dari kantor Inspektur Jenderal NASA dilansir dari space.com pada Minggu 28 Juni 2026. Nilai tersebut membengkak dari kontrak awal sebesar 2,9 miliar sebelum proyek dihentikan. Dan juga pembatalan merupakan dampak dari restrukturisasi besar program Artemis yang diumumkan NASA awal tahun ini. Dalam rencana baru ini, pendaratan berawak di bulan diundur dari misi Artemis 3 menjadi Artemis 4, sementara desain Rocket Space Launch System SLS ini disederhanakan dengan membatalkan versi peningkatannya. Selain itu, NASA juga menghentikan pembangunan stasiun luar angkasa Gateway di orbit bulan. Pihaknya juga mengalihkan fokus untuk membangun pangkalan permanen di permukaan bulan. Juga perubahan tersebut membuat sejumlah perangkat keras yang sebelumnya dikembangkan tidak lagi digunakan, dan juga beberapa proyek dibatalkan meliputi Exploration, Super Stage, dan juga untuk roket SLS, adaptor roket. NASA juga membatalkan menara peluncuran berukuran lebih besar hingga modul Habitation and Logistic Outpost, ini HALO, yang semula akan menjadi bagian dari Gateway. Untuk informasi lebih lengkap tentang NASA pangkas program Artemis kontrak perangkat 96 triliun dibatalkan, Anda dapat baca di rri.co.id.

0: Jadi kan kita pergi, jadi dong jangan lupa bawa uang pasnya untuk transfer nanti. Loh, kenapa? Kita kan yang kendaraan pribadi.
1: Waduh, nggak mau ya. Kita semua kan bisa membantu mengurangi emisi karbon dengan menggunakan kendaraan umum atau kendaraan ramah lingkungan. Seperti sepeda, jalan kaki untuk jarak yang dekat. Tunggu bentar ya, aku mau matikan listrik dan air, sekalian ambil botol minum.
0: Segera ya, jangan pakai lama.
2: Ajaklah orang-orang terdekat untuk sama-sama menerapkan gaya hidup ramah lingkungan secara bertahap.

Sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan baik menjadi sebuah produk

Ya, masih bersama di Pro 1 dan kembali informasi berikut ini Presiden apresiasi KSTI 2026 jadi forum satukan potensi bangsa. Ya, Presiden Prabowo Subianto ini mengapresiasi pelaksanaan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan juga Industri Indonesia KSTI tahun 2026. Presiden menilai forum tersebut menjadi ruang strategis untuk bertukar gagasan menyatukan potensi bangsa. Apresiasi tersebut disampaikan saat menutup Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 di Jakarta International Convention Center JICC pada Minggu 28 Juni 2026. Presiden mengaku terus memantau jalannya kegiatan sejak awal hingga akhir pelaksanaan. Presiden menilai forum tersebut menunjukkan semangat kolaborasi dan juga menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, kemajuan bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi, Brian Yulianto, ini menyampaikan Sarasehan menghasilkan banyak masukan strategis. Hasil diskusi akan ditindaklanjuti melalui pembentukan kelompok kerja tematik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ia juga mengatakan kelompok kerja tersebut akan mengkonsolidasikan kepakaran nasionalnya, mempercepat penyusunan solusi berbasis riset. Hasilnya diharapkan dapat menerjemahkan menjadi kebijakan teknologi dan inovasi yang memberi manfaat bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi berikut ini. Misi Sweet Boss ini siap meluncurkan 30 Juni 2026. Ya, misi untuk menaikkan orbit observatorium Neil Gehrel Sweep NASA yang meluncurkan paling cepat pada Selasa 30 Juni 2026. Peluncuran dilaksanakan pada Atoll Kwajalein, Republik Kepulauan Marshall di Samudra Pasifik Selatan. Satelit servik robotik bernama Link oleh Catalyst Space akan diluncurkan ke orbit menggunakan roket Northrop Grumman Magisul SL. Link akan manuver mendekati, menangkap, dan juga secara perlahan menaikkan ketinggian orbit sweep selama beberapa bulan. Langkah ini juga nilai dapat mencegah satelit tersebut masuk kembali ke atmosfer bumi pada akhir tahun ini. Dan juga sweep adalah alat serbaguna NASA dalam mempelajari alam semesta kelas Sudley Chenko, peneliti utama sweep di Pusat Penerbangan Luar Angkasa Goddard NASA di Greenbelt, Maryland. Ini dikutip dari laman NASA pada Minggu 28 Juni 2026. Ia juga menyebut satelit ini mengamati langit menggunakan rentang spektrum cahaya yang luas, dan juga sweep juga memberi peringatan kepada fasilitas-fasilitas lain di luar angkasa maupun di darat untuk membantu mengkoordinasikan pengamatan lanjutan. Atmosfer bumi menimbulkan hambatan pada semua pesawat ruang angkasa di orbit bumi rendah. Ini secara bertahap mengurangi ketinggian jika mereka tidak memiliki sistem produksi untuk menangkal efek tersebut. Dan jika gelombang aktivitas matahari yang meningkat baru-baru ini memperbesar dampak ini terhadap sweep yang meluncurkan pada November 2004, alih-alih membiarkan sweep kembali memasuki atmosfer NASA, dan juga NASA memanfaatkan kesempatan ini untuk memajukan industri layanan satelit komersil AIS. Pesawat antariksa Link ini memiliki berat sekitar 399 kg dan tinggi sebesar sekitar 1,5 meter. Panel surya sepanjang hampir 6 meter akan menyuplai daya untuk 3 pendorong ion dan juga 3 lengan robotik. Dan pendengar, kita simak lagu berikut ini, Nada-Nada Cinta dari Rosa yang akan menemani di kebersamaan kita.

0: sebentar ya.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
0: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
0: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
0: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.

0: kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat perikanan.
1: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
2: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
1: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
2: Saya, Bu.
1: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
3: Kita tidak boleh membawa sampah ke laut atau membawa sampah sembarangan loh, Bu.
1: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
3: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
1: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
3: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
1: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di Jambi sore ini. Ya, berikut ini sinopsis film 402 ini, Rumah Sakit Angker Korea, ambisi konten berujung teror. Ya, MD Pictures menghadirkan film horor 402 ini, Rumah Sakit Angker Korea, yang diadaptasi dari Gon Chiam ini, Haunted Asylum. Ini film ini disutradari Anggi Umbara dan juga ditulis Lili Laila. Film ini mengangkat kisah kelompok kreator konten yang mengejar popularitas melalui siaran langsung dan juga cerita yang mendukung horor dan juga ketegangan dan juga konsep footage yang terasa nyata. Cerita berpusat pada Juna yang diperankan Arbani, Yashid, Adit, dan juga Saputra Corey ini, dan juga Bara, Elang El Gibran. Mereka bergabung dengan Arum yang diperankan Diandra, Agatha, Yuri, dan juga Tias ini, dan juga Daeho, Jang Hon Yul. Dan kelompok itu dikenal sebagai para pencari hantu yang rutin membuat konten pertama supranatural. Mereka juga menargetkan 3 juta penonton melalui siaran langsung di sebuah film rumah sakit, di sebuah rumah sakit angker. Rumah sakit tersebut berada di Korea Selatan dan juga dikenal memiliki reputasi menyeramkan. Mereka yakin lokasi itu mampu menarik perhatian jutaan penonton. Awalnya seluruh rencana berjalan sesuai dengan harapan demi menghasilkan tayangan yang menarik perhatian publik. Namun suasana berubah ketika berbagai gangguan aneh mulai muncul tanpa penjelasan. Dan jika kejadian menyeramkan terus bermunculan dan juga membuat setiap anggota menghadapi ketakutan yang semakin besar, ambisi mengejar popularitas bertahan berubah menjadi perjuangan yang menyelamatkan diri. Hubungan antar teman mulai diuji ketika mereka menghadapi ancaman yang sulit dipahami dengan akal yang sehat. Setiap keputusan membawa resiko yang menentukan keselamatan mereka. Melalui film ini, penonton diajak mengikuti kisah tentang ambisi, keberanian, dan juga konsekuensi dari keputusan berbahaya. Dan juga pertanyaan besar pun muncul mengenai siapa yang mampu keluar dari rumah sakit tersebut. 402 Rumah Sakit Angker Korea dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. Film bergenre horor ini menawarkan teror menegangkan dengan latar rumah sakit yang dikenal penuh misteri. Ya, bagaimana? Anda siap untuk menyaksikan filmnya dan juga saksikan ketegangan dan juga keangkerannya.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Hoblin andalkan mental comeback jelang game 5 IBL 2026. Ya, Bogor Homeblues ini membawa modal kepercayaan diri tinggi terhadap game 5 final IBL 2026. Kemenangan pada game 4 membuat mereka kembali berada di situasi yang sudah sering dihadapi musim ini. Najla Smal, forward Bogor Horbil ini Firdan Guntara ini mengatakan timnya tidak asing dengan kondisi tertinggal maupun laga penentuan. Dan juga menurut dia pengalaman melewati situasi sulit menjadi bekal penting. Fardan juga mencontohkan berjalan Hombil pada babak sebelumnya. Mereka sempat tertinggal saat menghadapi Solo, tetapi mampu mengembalikan keadaan. Situasi serupa juga terjadi ketika menghadapi Satria Muda. Hombil kembali menemukan cara untuk bangkit dan juga meraih kemenangan. Munofir dan tim tidak ingin dibebani oleh status laga penentuan dan juga fokus utama tetap menjalani pertandingan secara bertahap. Ia menyebut pendekatan tersebut terus ditekankan pelatih kepada Cesar Kamara. Setiap pemain diminta fokus pada satu penguasaan bola. Fardan juga menilai pertahanan menjadi kunci permainan Horbil dan juga ia mengatakan tim selalu ingatkan untuk membangun permainan dari sisi defensif. Menurut dia, ketika pertahanan berjalan baik, ritme menyerang akan ikut berkembang dan juga momentum permainan disebut bisa mengalir dengan sendirinya. Ya, kemenangan 8-5-7-2 pada game keempat memberi tambahan energi bagi Hombil, namun mereka menilai hasil itu belum berarti tanpa kemenangan terakhir. Di game kelima final IBL 2026 akan berlangsung di PJ Arema Kuningan Jakarta pada minggu 28 Juni 2006. Laga tersebut menjadi penentu juara Liga Basket Nasional musim ini.

0: Sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
1: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Ya, baru saja melalui lagu Bobby Mercury dengan Terlambat Sudah menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, Anda juga dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-670-7885-0. Mungkin ada informasi-informasi menarik yang akan disajikan di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini di seputaran Anda.

Informasi berikutnya, Komisi Informasi Provinsi Jambi menilai keterbukaan informasi dalam pengelolaan sampah merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik mengatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan dan juga proses pengambilan keputusan hingga alasan balik kebijakan pemerintah termasuk juga terkait pengelolaan sampah di Kota Jambi. Ya, menurutnya masyarakat seharusnya mendapatkan informasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan ini. Informasi tersebut mencakup sistem pengangkutan sampah, mekanisme pengelolaan, lokasi penampungan, anggaran hingga pengadaan sarana dan juga prasarana pendukung. Taufik juga menegaskan keterbukaan informasi perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kebingungan maupun kesimpangsiuran di tengah masyarakat. Ia juga mencontohkan adanya keluhan warga yang telah membayar iuran kebersihan melalui tagihan PDAM, namun masih diminta membayar biaya tambahan untuk pengangkutan sampah. Nah, selain itu juga pemerintah juga dinilai perlu menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran pengelolaan sampah termasuk juga pengadaan peralatan dan juga penanganan persoalan yang muncul seperti dugaan kerusakan aset pemerintah akibat kebijakan pengelolaan sampah. Informasi berikut ini, Dinas Perhubungan di Dishub Provinsi Jambi meningkatkan kewaspadaan pada jumlah jalur menuju objek wisata selama libur sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan arus kendaraan dan juga menjaga kelancaran lalu lintas di kawasan yang menjadi tujuan wisata masyarakat. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Atma Jaya, ini mengatakan peningkatan mobilitas masyarakat selama liburan umumnya menjadi jalur darat menuju destinasi wisata di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Menurutnya Dishub telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan seiring meningkatnya aktivitas wisata selama libur sekolah. Nah, selain melakukan pemantauan di lapangan, Dishub juga berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait guna memastikan arus lalu lintas tetap lancar serta mengurangi risiko terjadinya kemacetan maupun kecelakaan. Almajaya juga menjelaskan pengawasan tidak hanya difokuskan pada ruas jalan utama, tapi juga kawasan yang menjadi proses menuju objek wisata yang diperkirakan mengalami lonjakan kunjungan wisatawan. Melalui pengawasan yang dilakukan di Provinsi Jambi juga berharap masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman, nyaman, dan juga selamat sampai tujuan.

0: Jadi kan kita pergi, jadi dong jangan lupa bawa uang pas ya untuk transfer nanti.
1: Loh, kenapa? Kita kan yang kendaraan pribadi.
0: Waduh, nggak mau ya. Kita semua kan bisa membantu mengurangi emisi karbon dengan menggunakan kendaraan umum atau kendaraan ramah lingkungan. Seperti sepeda, jalan kaki untuk jarak yang deket. Tunggu bentar ya, aku mau matikan listrik dan air, sekalian ambil botol minum.
1: Segera ya, jangan pakai lama.
2: Ajaklah orang-orang terdekat untuk sama-sama menerapkan gaya hidup ramah lingkungan secara bertahap.

Ya, masih bersama di Musik dan Informasi. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan juga UKM ini di Senaker Kop Kota Jambi ini mengupayakan bantuan unit layanan kemasan dari Kementerian UMKM untuk mendukung peningkatan kualitas kemasan produk UMKM agar mampu berdaya saing di pasaran. Kepala Bidang Kelembagaan Pengawasan dan juga Pemberdayaan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Naker Kopuk KM ini Kota Jambi, Karian di Jambi ini mengatakan kemasan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya tarik produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen. Dari unit layan kemasan merupakan program pemerintah pusat yang memberikan bantuan berupa alat mesin kemasan bagi daerah dan juga program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang selama ini mengalami kendala dalam memperoleh kemasan berkualitas karena harus memesan dari luar daerah dengan jumlah jaminan tertentu. Dan jika pelaku UMKM nanti tetap membeli kemasan sesuai dengan kebutuhan, kata Karyansah, namun tidak harus memesan dalam jumlah besar sehingga lebih efisien dan juga terjangkau. Fasilitas rumah kemasan ini hanya tersedia di Seperindak Kota Jambi dan juga memanfaatkan untuk mendukung pencetakan kemasan produk UMKM. Pihaknya juga menerapkan proses kurasi terhadap produk yang akan dipaparkan melalui gerai binaan. Dan penilaian dilakukan berdasarkan kejelasan informasi produk, mulai dari nama produk, jenis barang, komposisi, hingga kelengkapan legalitas. Ia juga mengatakan produk yang lolos kurasi wajib memiliki izin pangan industri, rumah tangga, PIRT, sertifikat halal, serta mencantumkan tanggal produksi dan juga kadaluarsa. Pelaku UMKM juga diwajibkan untuk mencantumkan alamat produksi atau juga media sosial pada kemasan agar memudahkan konsumen memperoleh informasi jika dilakukan pemesanan ulang. Dan juga UMKM yang memenuhi seluruh indikator tersebut bersempatan menjadi UMKM binaan di Senaker Kop, Kopu KM, ini Kota Jambi.

Sebagai hasil karya akademik seperti karya ilmiah, paten, desain industri hingga temuan hasil penelitian dapat difasilitasi untuk didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Nah, jika dijelaskannya di Kota Jambi hampir seluruh perguruan tinggi sudah terbentuk sentra kekayaan intelektual. Saat ini pihaknya fokus menjangkau kampus-kampus di daerah seperti Bungo dan Kerinci memiliki potensi besar terkait kekayaan intelektual. Menurut Diana, perguruan tinggi memiliki potensi besar menghasilkan karya-karya dan juga layak memperoleh perlindungan hukum karena dosen dan juga mahasiswa secara rutin menghasilkan skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian yang inovasi lainnya. Ia juga menyebut langkah tersebut turut mendorong peningkatan jumlah pendaftaran KI di Jambi, bahkan jumlah permohon kekayaan intelektual meningkat sekitar 21% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan hak cipta menjadi kategori yang mengalami kenaikan paling signifikan. Diana juga berharap semakin banyak karya yang didaftarkan sehingga memberikan manfaat hukum maupun ekonomi bagi para penciptanya.

Ya, mendengar di mana berada berada, baru saja berlalu lagu Rosa dengan Tegar menemani kebersamaan kita, dan kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di sembalan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti pengajian suci Al-Quran, Tahrim, Beduk, dan Azan Maghrib. Jadi tetap aja sini di 88,5 MHz.

0: Jambi sore ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula beranak. Dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat mencipta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan

0: Ya, baik pendengar, di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian suci Al-Quran dan dengan tahrim, beduk dan azan maghrib.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar Komisi dan Muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman

0: tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar di mana pun anda berada, baru saja berlalu lagu Untuk Apa Lagi. Utaliku Mahua menemani juga persamaan kita. Ini adalah album studio karya penyanyi pop jazz Indonesia, Utaliku Mahua, yang dirilis tahun 1990. Lagu utama dalam album ciptaan Dedi Dores ini menceritakan tentang seseorang yang merasa sakit hati dan juga hilang arah, dan juga mempercayakan arti cinta, perpisahan, dan juga dari kekasihnya. Baik pendengar, di mana pun anda berada, kita tinggalkan Utaliku Mahua, dan selanjutnya informasi berikut ini, Mendagri tinjau layanan publik di PLBN Montain. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto meninjau lintas batas negara PLBN Montain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifitu Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, untuk memastikan kualitas pelayanan publik di kawasan tersebut. Dan juga ia mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memastikan pelayanan lintas batas negara serta pengelolaan kawasan perbatasan berjalan secara optimal. Dan juga peninjauan itu juga menjadi upaya mendorong PLBN tidak hanya berfungsi sebagai titik pemeriksaan lintas batas, tetapi juga sebagai pusat pelayanan publik, penguatan konektivitas, dan juga penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Wamendagri tinjau pelayanan publik di PLBN Montain, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan kita beralih ke informasi berikut ini, peran masjid di Provinsi Jambi saat ini terus berkembang, tidak hanya menjadi tempat ibadah. Jumlah masjid kini mulai bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jambi, Hafiz Husaini, mengatakan beberapa masjid telah menjalankan berbagai program ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan jamaah. Menurutnya ada masjid yang sudah menjalankan program pemberdayaan ekonomi dengan dukungan dari Basnas. Bantuan yang diberikan melalui program tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan juga memberikan manfaat langsung kepada jamaah. Dan juga beberapa masjid bahkan telah memiliki unit usaha seperti warung sembako dan juga usaha kuliner. Selain sektor ekonomi, sejumlah masjid di Jambi juga aktif menjalankan program sosial berbasis gotong royong. Salah satunya melalui penyediaan kotak beras yang diisi secara sukarela untuk jamaah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Hafiz menilai keberhasilan berbagai program sosial juga menunjukkan bahwa masjid memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Menurutnya fungsi masjid perlu diperluas agar mampu menjawab berbagai kebutuhan umat baik bidang keagamaan, sosial maupun ekonomi. Ia juga menambahkan semangat pemberdayaan dan tumbuh sejumlah masjid akan menjadi salah satu inspirasi dalam pengembangan Islamic Center Jambi ke depan. Selain menjadi pusat dakwah dan juga pendidikan, Islamic Center juga diharapkan dapat menghadirkan berbagai program berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, kita beralih ke perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Minggu 28 Juni 2026 malam hari. Secara umum cuaca diperkirakan berawan dan juga berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh. Dan juga dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan juga berpotensi hujan dengan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, dan juga Muara Jambi. Sedangkan untuk suhu udara 19 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembaban udara 70 sampai dengan 98%, arah angin tenggara selatan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau juga berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan juga titik panas hotspot tanggal 28 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, terdapat 16 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muara Jambi. Ada 1 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, Sarolangun 5 titik panas, Kabupaten Tebo 2 titik panas, dan juga Kabupaten Merangin 4 titik panas. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi ini berasal dari bmkg.go.id dan juga Broadcaster Endati Bonedi Fajar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3, jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Yang riset development.
5: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, itu sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
6: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayamuruk, Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
6: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayamuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
7: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
6: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
8: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
9: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
8: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
9: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
10: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
9: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
11: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
13: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
12: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya, Fiko Alhadi.
14: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
15: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
14: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
16: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
14: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
18: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
19: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
18: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
20: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, masya Allah. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua.
18: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
1: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tadi distribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, bersama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kejar prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, Bernadi, mana pun anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Dan saja akan kita ikuti tanda waktu Loisa untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Nah, tentunya masih bersama di kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada di edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026,

Ya, sebelum Bang Adi mengakhiri kebersamaan, Bang Adi menemani kebersamaan kita tepat nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Bang Adi berinformasi berikut ini. Ya, Gunung Semeru erupsi, kolom abu capai 1000 meter. Ya, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan juga Malang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi di mana tinggi kolom letusan mencapai 1000 meter di atas puncak pada Minggu siang. Dan juga petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Mukdas ini Sofian mengatakan erupsi terjadi pada pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu ini mencapai 4.676 meter di atas permukaan laut. Ia juga menjelaskan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan juga durasi 170 detik berdasarkan catatan pos pengamatan Gunung Semeru. Aktivitas erupsi telah terjadi sebanyak 4 kali pada Minggu. Erupsi pertama berlangsung pada pukul 5.35 waktu Indonesia Barat, namun visual letusan tidak teramati. Peristiwa tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 18 mm dan juga durasi 108 detik. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Gunung Semeru erupsi kolom abu capai 1000 meter, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi olahraga berikut ini. Final IBL 2006 ukir sejarah, juara pertama format best of 5 segera lahir. Ya, final IBL GoPay 2006 akan tercatat sejarah baru bagi basket Indonesia. Game 5 menentukan juara pertama melalui format best of 5. Pelita Jaya Basketball Jakarta akan menghadapi Bogor Hornbill pada laga penentuan. Dan juga pertandingan berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta pada Minggu 28 Juni 2026 dengan waktu tip off yaitu pada pukul 19 tadi. Musim 2026 menjadi awal penggunaan format best of 5 pada babak playoff. Format tersebut diterapkan sebagai bagian pengembangan kompetisi IBL. Direktur utama IBL, Jonas Miradsyah, ini menilai perubahan tersebut memberi dampak positif bagi kedua tim. Dengan format best of 5, kedua tim benar-benar menunjukkan fasilitasnya. Dan juga ucapan Jonas dalam keterangan tertulis pada IBL pada Minggu 28 Juni 2026. Ia menilai persaingan langsung sangat seimbang sepanjang seri final dan juga kedua tim mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Format baru juga memberi pengalaman berbeda bagi penonton. Intensitas persaingan dinilai meningkat sepanjang babak final. Ya, Pelita Jaya dan juga Hornbill saling berbagi kemenangan dalam 4 pertandingan. Situasi tersebut membuat perebutan gelar semakin terbuka. Dan jika siapapun pemenangnya akan mencatat sejarah baru, kompetisi gelar musim ini memiliki makna lebih sekedar trofi. Baik, peringat di mana Anda berada, nanti rekan kami Dirman yang akan menemani di kebersamaan kita di atas jam malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Machen.
1: Tujuh tahun bukanlah waktu yang sebentar dalam berhubungan. Tujuh tahun mereka saling mengenal dan mengasihi. Nyatanya, waktu yang sudah terlewatkan itu terbuang sia-sia sekarang. Seperti tiada arti, kedekatan mereka selama tujuh tahun ini berakhir menjadikan mereka sebagai orang asing. Kisah yang selama ini mereka pikir akan berakhir bahagia harus hancur karena perasaan yang mulai berubah.
2: Maaf, aku tak bisa melanjutkannya.
1: Arsila mundur satu langkah saat Rido berkata. Tangannya meremas gamis dengan degupan jantung yang semakin cepat.
2: Aku batalkan pernikahan ini.
1: Bagai sambaran petir yang tiba-tiba datang, Arsila mendongak, menatap sang empu yang berkata. Air mata seakan merembak turun saat kalimat tersebut meluncur.
2: Aku tidak mencintaimu, Arsila. Maaf. Masalahnya ada pada diriku. Hatiku sudah berubah.
1: Arsila memejamkan mata, berusaha mengontrol rasa kecewa yang bersemayam dalam dada.
2: Maaf.
1: Kalimat maaf yang diucapkan sang lelaki membuat Arsila bergerak meninggalkan tempat.

0: Suara riuh burung berkicau, angin yang berhembus dalam diam. Kilauan cahaya matahari menghunus dari balik jendela kamar seseorang yang sedang berzikir di atas sajadahnya.
1: Arhan, nak, Uma minta tolong antarkan pesanan nasi uduk ke warung Bu Uti ya.
0: Suara seorang wanita parubaya membuat lelaki bernama lengkap Maulana Arhan Pranata langsung berdiri dan meletakkan tasbih serta sajadahnya di tempat yang seharusnya. Lantas menghampiri sang Uma yang memanggilnya.
2: Siap Uma, tapi Arhan ganti baju dulu ya.
0: 10 menit kemudian, Arhan sudah siap dengan pakaian sederhananya. Seusai mengantarkan kue, Arhan langsung mencari Umanya. Netra Arhan mencari sosok wanita parubaya yang Arhan cari. Senyumnya pun melengkung saat menemukan sang Uma ternyata masih sibuk di dapur.

0: dan mengecup pipi sang Uma.
1: Baik-baik di Jakarta ya nak, kalau ada apa-apa, telpon Mas Fajar atau Mbak Tika.
2: Iya Uma, Uma juga ya, jaga kesehatan.
1: Ayo keluar.
3: Arhan berangkat ya Uma.

0: Setelah membereskan kontrakannya dan selesai melaksanakan sholat zuhur, Arhan langsung mencoba mencari pekerjaan di Jakarta.
1: Aku mulai dari mana dulu ya? Coba lamar di kantor ini. Siapa tahu ada lowongan.
0: Arhan berjalan dengan tegap menuju ke lobi. Akan tetapi, dia dikejutkan teriakan melengking seorang perempuan.
2: Astagfirullah, maling!
0: Tanpa berpikir lagi, Arhan langsung meletakkan surat lamaran pekerjaannya di meja lobi. Dan sekuat tenaga berlari mengejar seorang lelaki yang menjauh dengan tas lempang yang dibawanya.
1: Berhenti!
0: Namun, tiba-tiba dari arah berlawanan, sebuah motor tidak sengaja menabrak pemalik, membuatnya terjatuh hingga terguling. Arhan membeku di tempat dengan nafas terengah-engah.
3: Telepon polisi, cepat!

0: Terima kasih, kenalin nama gue Nur Ashila Atmaja, lo bisa panggil gue Sheila.
1: Maulana Arhan Pranata, kamu bisa panggil aku Arhan saja.
0: Jadi gue panggilnya Arhan saja?
1: Iya, Arhan saja. Maksud aku Arhan.
0: Arshila ketawa kecil melihat tingkah lucu Arhan, lelaki yang baru ia kenal beberapa detik yang lalu.
2: Oh, kenapa pakai bahasa aku kamu? Gak bisa ngomong lo gue.
1: Ya udah, aku pul.
3: Arshila, astagfirullah kak, kamu tidak apa-apa? Abi tadi sedang ada rapat dan baru diberitahu kalau kamu hampir kerampokan tadi. Gimana kak? Gak apa-apa kan? Ada yang luka? Sini, dekatan, biar Abi.
2: Kakak gak apa-apa, Bi. Alhamdulillah, tas lempang kakak selamat. Dan malingnya udah dibawa ke rumah sakit dengan polisi yang mengawalnya tadi.
3: Loh, siapa ini?
2: Dia lelaki yang menolong kakak. Namanya Arhan.
3: Terima kasih, nak. Kamu mau melamar kerja?
0: Arhan menatap surat lamaran pekerjaannya dan mengangguk.
1: Iya, Pak. Tadinya mau melamar di kantor ini, tapi sepertinya tidak ada lowongan. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya bisa cari...
3: Kamu saya terima di kantor ini.
0: Sudah satu bulan Arhan bekerja di perusahaan Atmaja Group sebagai seorang satpam. Netranya memateri mobil hitam yang mulai masuk ke dalam area perusahaan, membuat Arhan langsung menghampiri. Arshila keluar dari mobil setelah memberikan kuncinya ke Arhan.
2: Lo udah makan belum, Han?
1: Belum, Non.
2: Kenapa manggil Non sih? Sheila aja, gak apa-apa.
1: Gak sopan, Non. Non Sheila kan anak dari Abidika, jadi...
2: Ya udah deh, terserah lo aja. Gue masuk dulu ya. Nih, gue udah beliin nasi padang kesukaan lo. Kata Pak Asep, lo pengen banget makan nasi padang, tapi gak sempet beli. Yaudah, sekalian gue bawain deh, sama makan siangnya Abi.
1: Tunggu sebentar, saya ganti dulu.
2: Gratis, buat lo sama Pak Asep.
0: Satu tahun kemudian, perasaan itu tetap sama. Mencintai Arshila dalam diam sudah Arhan lakukan dalam satu tahun ini. Perasaan yang awal mula sekedar mengagumi, semakin lama berkembang menjadi cinta. Dikarenakan intimnya waktu untuk bertemu. Semakin lama perasaan itu tak bisa Arhan tahan lagi. Akhirnya, Arhan mengungkapkan perasaannya kepada Arshila. Arshila yang mendapatkan pengakuan itu pun tentu saja terkejut, karena sudah menganggap Arhan saudara sendiri dan masih mengharapkan ridho masa lalunya. Setelah pernyataan perasaan Arhan kepada Arshila, hubungan mereka menjadi renggang dan canggung. Arhan yang merasa patah hati setelah ditolak Arshila, dan Arshila yang merasa kehilangan Arhan setelah kejadian itu. Dan itu cukup mengganggu pikiran Arshila. Satu bulan, bahkan setelah 3 bulan lamanya, Arshila merasa tidak tenang, dikarenakan Arhan selalu menghindarinya. Sudah cukup selama ini Arhan selalu menghantui pikiran Arshila. Besoknya Arshila pergi ke kantor abinya untuk menemui Arhan dan membicarakan hal ini.

0: Arhan, bisakah kita bicara sebentar? Dan jangan menghindar lagi.
1: Ada apa, Non?
0: Kenapa? Kenapa kau menghindariku?
1: Aku? Tidak.
0: Kau? Iya. Kenapa? Kenapa setelah pertanyaanmu hari itu, kau menghindariku? Kau tahu, itu membuatku selalu bertanya-tanya, dan aku hampir gila karena memikirkannya.
2: Arhan terdiam mendengar tuturan Arshila.
0: Ada yang mengganjal di hatiku, aku selalu bertanya-tanya, kenapa dengan diriku, dan kenapa aku selalu memikirkanmu? Setelah hari itu, dan ya, aku sudah menemukan jawabannya, karena aku pun juga mencintaimu.
2: Arhan terkejut mendengar ungkapan perasaan Arshila, dan itu membuat dia senang.
0: Apakah kau bisa mengulangi ungkapan perasaanmu waktu itu?
1: Nur Arshila Atmaja, maukah kau menjadi istriku? Menjadi ibu dari anak-anakku?
2: Arshila tentu saja terkejut. Bukan ungkapan cinta untuk mengajak berpacaran, melainkan Arhan mengajaknya untuk membangun bahtera cinta, yaitu berumah tangga.
1: Aku tidak mau kita sama-sama berdosa kalau kita berpacaran. Untuk itu, aku mengajakmu untuk mencari pahala dengan menikah.
0: Tentu saja aku mau.
1: Terima kasih, Nur Arshila Atmaja.
2: Mencintai merupakan hak setiap insan di dunia ini. Dan jatuh cinta juga diperuntukkan oleh siapa saja, baik pria dan wanita. Namun, saat cinta mengubah segala pandangan yang ada, berubah menjadi obsesi semata, maka penyesalanlah yang akan diterima nantinya. Takdir Allah memang tidak ada yang tahu, bahkan termasuk jodoh sekalipun itu. Ujian kehidupan memang silih berganti, membuat banyak sekali kesabaran yang harus selalu bersyukur atas apa yang sekarang masih ada, atas apa yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Imam Syafi'i berkata, ketika kamu berlebihan berharap pada seseorang, maka Allah akan timpakan padamu pedihnya harapan-harapan kosong. Allah tak suka bila ada yang berharap pada selain zatnya. Allah menghalangi cita-citanya supaya ia kembali berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
1: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
2: Hari libur, Bu, biasa aja di sekolah.
1: Nah, belajar bisa di mana saja, Nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
2: Nanti aja lah, Bu.
3: Oh, no.
1: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
4: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
2: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
1: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
5: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar!
6: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam rekan dimanapun berada. Terima kasih yang tetap setia bersama kami untuk Anda di akhir bulan Juni 2026. Tepat di 28 Juni, saya Dirma kembali hadir untuk Anda yang masih setia mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital maupun yang menggunakan radio terestrial di 88,5 MHz. Ada informasi untuk Anda pendengar mengenai gempa magnitudo 2,4 landa Kuta Selatan Bali. Gempa bumi magnitudo 2,8 mengguncang Kabupaten Kuta Selatan Bali pada hari ini Minggu 28 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 17:32 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 9.35 lintang selatan dan 115.72 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui juga pendengar pusat gempa permukaan 82 km tenggara, kedalamannya tercatat 28 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Pada dasarnya, negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
1: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada berapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenagakerjaan disabilitas menghubungin HWDI seperti Alfamart. Itu dari tahun 2019. Mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kece yang di Jelutung. Itu pun kami menyiapkan tenaga-tenaga kerja disabilitas. Dan untuk pemagangan pun juga kita ada seperti di Yamaha kemarin ya. Dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan yang 2020.
0: Belajar dari Helen Keller, penulis asal Amerika Serikat dan tokoh kemanusiaan terbesar abad ke-20 yang membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan. Helen Keller adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangannya yang buta dan tuli, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir dengan kelebihan masing-masing.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Kei, bro, ayo keluar, kita cari makan.
1: Wah, ya udah, skuy, gas.
0: Enak banget lu, main gas-gas aja.
2: Tuh, lampu matiin. Lu pikir bayar listrik murah apa?
1: Halah, bentar juga kali. Cuman cari makan doang, pelit amat sih.
0: Bukannya pelit, kita gak tahu nanti di jalan macet atau ban kita bocor. Terus, bayarnya membludak gimana? Jangan sok punya duit. Ingat, ekonomi lagi susah.
2: Ih, amit-amit lu. Ya udah nih, gue matiin lampunya.
3: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Rekan, terima kasih masih bersama kami. Informasi lain mengenai perkuat ekosistem kebudayaan, Kemenbud revitalisasi Rumah Sastra Ahmad Tohari. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmen pemerintah memperkuat ekosistem kebudayaan nasional melalui revitalisasi sarana budaya di berbagai daerah. Hingga saat ini pemerintah telah merevitalisasi 159 sarana dan prasarana kebudayaan sebagai bagian dari upaya pemajuan budaya nasional. Salah satu fasilitas yang diresmikan ialah Rumah Sastra dan Perpustakaan Ahmad Tohari, Banyumas, pada hari Sabtu 27 Juni 2026 lalu. Peresmian tersebut menambah daftar pusat kebudayaan yang diharapkan menjadi ruang pengembangan literasi dan pelestarian budaya masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan revitalisasi mencakup situs cagar budaya, kantor kebudayaan, hingga pusat literasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang belajar, berkarya, serta mengembangkan potensi generasi muda mulai melalui aktivitas kebudayaan yang berkelanjutan. Lebih lengkap informasi perkuat ekosistem kebudayaan Kemenbud revitalisasi Rumah Sastra Ahmad Tohari, Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id. dan jangan lewatkan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, Ruang Rindu malam ini kembali hadir untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi malam ini.
3: Kita ikuti Ruang Rindu.

0: Terakhir kita awali dengan Sakura dari Faris RM. Lagu Sakura itu salah satunya juga pernah dinyanyikan ulang oleh Rosa. Teocha itu versinya beda, kayaknya agak kencang. Kalau ini lebih ke kayak na na na na na na na, ini kayak ngejazz juga mirip-mirip gitu ya. Saya juga kurang paham nih, kayaknya ahlinya bakal tahu nih. Apalah kira-kira. Ya, mau bergabung dengan malam hari ini, kita lagu-lagunya itu tahun 80 sampai 90-an. Di saat-saat saya masih imut, nah itu lagu-lagunya itu ada tuh. Yang mau gabung 08-11-607-08-850 untuk Anda Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam.
1: Malam.
0: Halo. Waalaikumsalam. Ya Allah, apa hal ya bang? Aduh. Sakit kepala.
1: Jerman.
0: Kenapa bang?
1: Yang bersenang itu siapa?
0: Baru apa?
1: Lagu Penyebasan Turun.
0: Itu Faris yang nyanyi. Ini awal penyanyinya. Setelah itu dinyanyikan Teocha.
1: Itu di.
0: Kenapa?
1: Lagu itu di cover ulang.
0: Apa? Bukan di cover sih, lebih ke dinyanyikan ulang. Oh, di cover beda loh bang. Itu zaman sekarang itu di cover bang.
1: Kalau dulu dinyanyikan mbak ya.
0: Betul, dinyanyikan ulang. Betul sekali bang. Dan itu sangat bagus. Karena perencanaannya beda. Kalau sekarang kan tinggal cover doang. Tapi gak ada izin. Kan kasihan bang. Bang Adir sehat ya.
1: Ya lah, Jerman sehat lah kan.
0: Alhamdulillah bang. Bahagia. Sayo. Belum. Kalau sudah itu adalah saya kasih tahu. Iya, kayaknya penasaran nih ya dengan tempoyak tuh, tidak bang?
1: Iya, tempoyak itu makanan tradisional.
0: Iya nian pula, dak?
1: Ya, itu bukan tradisional, jadi profesional.
0: Iya. Bisa ya bang kita nih. Tahun-tahun 80-90 abang ada tuh lagunya.
1: Lagu kenangan itu ya.
0: Iya lumayan lah kita bernostalgia.
1: Iya.
0: 80-90. Banyak tuh.
1: Agak slow lagu ya.
0: Betul, kalau dari Nike tuh banyak tuh yang agak slow. Dari Kangen juga ada. Kangen. Dari Dewa juga ada. Desi Ratnasari. Dari siapa?
1: Rio Libes.
0: Apa tuh judulnya?
1: Gadisku.
0: Salam boleh bang?
1: Salam. Mbak Irman, malam masih gak sukses selalu. Buat apa? Yang dari baju bang tadi?
0: Dari baju
1: bang. Juli ya?
0: Bang Jul.
1: Bukan Jerman, Jerman kalah
0: 2-1 Ecuador. Nah yuk, kasihan.
1: Malam ini siapa yang main Jerman?
0: Kenapa?
1: Yang malam ini yang main siapa?
0: Yang malam ini Dalu gitu bang. Dalu aja tuh ada ya. Ada ini, apa namanya tuh pemenang runner up grup A dengan runner up grup B, tapi belum tahu siapa.
1: Oh, belum disebutkan.
0: Tunggu saya cek bang, sambil salam bang.
1: Salam Mbak Juli. Kalau tuh Mbak Juli kemarin. Jerman jagoannya. Buat apa? Amarkan. Bang Juli. Buat Agus, happy banget Agus Black Sweet. Cinta Pelima. Nah, buat Kajeng Doso, Kajeng Ratu di Tebing Merdeka. Buat Kamus di Bayung Lingkir. Selamat malam Kamus. Buat Mungkali di Bayung Lingkir juga. Ini buat semua pendengar Bayung Lingkir selamat malam bela ada ya. Buat Bang Gigi, buat Bang Gigi sudah. Apa lagi? Mang Ajum. Yerusli. Orang negara Transito, Monitor Sungai Toman, kembang di Tenas Mudo. Satu lagi itu Bang Simon, Mas Anto, Los Apeng, Sepetus, Atu Pijan, apa lagi ya? Ada Indra di Simpang Kiri, buat Abdul Rahim di Kutai Kertanegara, Hamzah Yusuf, Nadia Purnama Ma'alimin, Uni Ayang, buat semua-semua ada, Man.
0: Siap. Jadi nanti tuh ada Afrika dengan Kanada, Bang.
1: Jam 2 ya?
0: Jam 2.
1: Cuma satu partai itu lah.
0: Sepertinya kalau di jadwal cuma satu partai, Bang. Soalnya tuh di bom di hari Selasa, Bang.
1: Kalau ini? Prancis kapan, Bang?
0: Prancis? Belum dapat jadwal, Bang, karena ini cuma dibilang dari pemenang grup ke pemenang grup.
1: Mulai merebut apa 32.
0: Betul. Pokok ini pemenang-pemenang grup, Bang.
1: Pemenang grup yang lalu up
0: istilahnya. Betul sekali. Nanti adalah informasinya itu, Bang.
1: Elah, pasukan di Irman ya.
0: Yo.
1: Pak Irman sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Bang Kadir, yang sangat-sangat antusias mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia Indonesia nanti ya. Semoga nanti bisa masuk. Kita lanjut di belakangnya. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Oh, Bang Putra.
1: Oh, halo juga.
0: Ini Bang Putra Banten kan?
1: Iya, betul dong.
0: Oh, apa kabar? Lalamo ada ikutan.
1: Oh, lalamo. Baru malam. Kangen banget aku dengan aku nih.
0: Entahlah, soal aku tuh kadang tuh tengyang-nyang, be. Iya lah.
1: Kayak gini ya.
0: Sehat, Bang.
1: Padahal agak iji saya dari belakang
0: tuh. Iya, padahal tuh udah kenal.
1: Iya, itu dia. Ya, cak Yonian, cak Yonian.
0: Memang lah membual nian bilang.
1: Iyo, lain nian, malah habis malam minggu itu lain ceria.
0: Ceria dah tuh. Sehat, Bang Putra?
1: Kurang sehat ini, kepala agak panas dingin di panas
0: badan. Apa hal tu?
1: Dah tahu, apa kejemur panas tahu dewe cuaca ini kan?
0: Jangan banyak berjemur.
1: Berjemur sih, kena matahari kan lumayan.
0: Bisa be.
1: Par, man, kamu jangan ngecat man.
0: Ah, siapa tuh?
1: Anakku ngecas pas kecasan dari api ke itu kan.
0: Nah, hati-hati meledak.
1: Jadi bedengin suara dari itu lain, kedengeran kan.
0: Gitu.
1: Ya, nyetrum itu nah.
0: Kita lagunya agak mengenang-enang nih, tahun-tahun 80-90-an nih, Bang Putra.
1: 80-90. Cari nih, Bang.
0: Apa tuh?
1: Cari ke lagu dari Yuni Shara yang judul? Menjadi film si Yoko itu, Bang.
0: Apa tuh judulnya itu, Bang?
1: Yuni Shara. Di Operation of the Color Heroes itu, nak.
0: Apa?
1: Siapa yang membuat hatiku resah?
0: Ah, siapa lo kira-kira, Bang?
1: Siapa? Yuni Shara.
0: Siapa yang membuat hati Abang resah?
1: Cuma judulnya kelupo.
0: Nah, itu pula. Kalau saya sebuti ini ada beberapa lagunya, Mengapa Tidak Maaf, Desember Kelabu, Hilang Permataku, Katakan Sejujurnya, Surat Undangan, Sebelum Kau Pergi, Semua Bisa Bilang, Benci Tapi Rindu.
1: Nah itu ya, yang mana ya? Siapa? Cuma kan benci dan rindu, apa-apa benci apa rindu tadi?
0: Benci
1: Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu. Itu tahun berapa ya? Coba saya cek dulu, Bang. Benci tapi rindu. Kok bisa gitu? Iyalah tuh.
1: Ngomong sejujurnya.
0: Sambil salam boleh tuh, Bang?
1: Oh, salam yang berturun tadi, Bang Kadir ya.
0: Oh iya betul, ada beliau nyanyi.
1: Oh, sebentar lagi aku mau ngucapin selamat tahun untuk Bang Juli, mungkin ulang tahun ya.
0: Belum waktunya dah.
1: Bang, aku juga ngomong kan bentar lagi.
0: Bentar lagi berapa jam lagi?
1: Ya kurang lebih sekitar 48 jam lagi lah.
0: Masih lama itu.
1: 2 malam.
0: Dua kali 24 jam.
1: Iya, jadi pas apa ya? Nih, jadilah, siap menjulih, ada siraman lagi.
0: Betul pula tuh, siraman rohani.
1: Oh, Iya betul. Untuk Bang Rudi sangat juga ya, Bang Jal Amarkan, Bang Gigi, untuk Nadia Sinta, siapa lagi ya? Oh Ajeng, terus. Ayang Beb atau rumahku Ayang Beb katanya?
0: Ayang Beb.
1: Iya, ayam yang sebelahku, nah dia tuh memakai kaitangan tuh.
0: Iyalah, masa iya yang baik dari disebut, mana lagi?
1: Ah, bukan disebut lah, bukan disebut lagi, lah aku pegang. Aku nyapa aku, bukan aku megang tuh kan.
0: So sweet.
1: Iyalah, begitulah caranya tuh.
0: Ya Allah, hey.
1: Pokoknya untuk penelepon satu lah, dia maupun berada.
0: Iyalah.
1: Untuk, ya penting yang sehat, pertahankan sehatnya.
0: Iya.
1: Yang sakit cepat sembuh,
0: insya
1: Allah kan?
0: Insya Allah.
1: Pengennya sih gitu, sembuh langsung.
0: Iya.
1: Cuman susah, bukannya membalikkan telapak tangan uji bang tuh kan?
0: Betul Nian.
1: Begoyo.
0: Oh iya Nian.
1: Iya, pokoknya segala-galanya bela. Untuk Mas Irmanyo.
0: Ayo.
1: Cuman kebagian segudang terima kasih bang.
0: Tidak apa lah.
1: Jadilah terima kasih be daripada recehan 500 kan? Tidak laku lagi ini.
0: Jadilah. Waalaikumsalam Putra Banten. Jauh-jauh dari Banten berlayarlah ke Sumatera. Lah ngono, mampirnya ke Jambi toh, enggak berbatasan. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lita nampaknya.
2: Lah goyang terus.
0: Goyang dah tuh. Agak ngeri bahasanya goyang. Jangan-jangan Ayu kok tadi kok anu apa nyebrang pakai kapal, Mbak.
2: Iya, itu dia.
0: Ya Allah. Tapi bahagia kan?
2: Bahagia.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi kita kan udah dibayar.
0: Oh, ngono.
2: Maksudnya kan seminggu kita full.
0: Oh, ngono. Yang penting pokoknya kita seminggunya dapat aja ya kan?
2: Iya.
0: Kapan saya bisa kerja kan, gitu ya? Aduh.
2: Gantian untuk adiknya kan.
0: Oh iya juga ya. Siapa tahu ada lowongan untuk saya juga kayak gitu yang saya bilang kemarin.
2: Sudah, syukurin aja.
0: Enggak apa-apa kan?
2: Enggak boleh lah. Lagi pusing bagi waktu bukan bagi duit.
0: Enggak apa-apa, saya sambil karaoke di situ.
2: Tapi jam berapa tadi aku balik? Jam 5 baru balik.
0: Ya Allah, demi-demi ya.
2: Disuruh nyanyi lagi terakhir.
0: Iya, giliran saya mati. Bagus. Memanglah ada persekongkolan memang. Aduh. Aduh.
2: Mati happy jadilah.
0: Itulah tuh. Padahal perah tadi nak teriak-teriak nyanyi itu kan. Melepas amarah. Sudahlah.
2: Ya, begitulah.
0: Bisa kayak gitu.
2: Mahal.
0: Lah, betul nian itu, Mbak.
2: Selfie-selfie gitu.
0: Iya, ya. Jadilah ya Allah. Gitu ya. Walaupun mukonya bayi nampak,
2: Itu perlu sengaja gitu.
0: Iya, memang lah siapa
2: ya,
0: itu.
2: Iya kan?
0: Enggak. Soalnya tuh enggak ada yang motoin Mbak sedih nian.
2: Lah aku di ujung ketemu di ujung tapi capi dewek di ujung kami itu udah
0: jadilah ketemu juga gaik sekok tadi lah nyam lah hidupnya ya Allah
2: nanti ada yang
0: apa tuh? Ayo, kita emang kayak gitu buat orang penasaran enggak ya? Langsung orang bilang, kau kata, memang lah ya kata.
2: Bener banget.
0: Tapi kita lebih ke apa namanya tuh kayak lagu Banyak Kenangan nih di tahun-tahun 80-90 Mbak.
2: Gitu ya. Kalau Kire?
0: Apa?
2: Kire? Iya.
0: Yang nyanyi lagunya apa tuh?
2: Terlalu. Kurasa
0: hadirmu.
2: Bila kau
0: oh bukan.
2: Ragukan kesetiaanku.
0: Oh iyalah Mak. Itu tahun 2000 saya lagi cute-cute-nya tuh.
2: Gak bisa berarti ya.
0: Ya sebelum tuh kalau bisa.
2: Oh tunggu.
0: Sebelum tuh apa tuh?
2: Apa jadinya?
0: Ah lah kan bingung.
2: Udah Teratai.
0: Nah, teratai yang dari?
2: Dari Inka Kristi nggak, kalau nggak?
0: Dari siapa?
2: Inka ya. Inka, Inka nggak sih?
0: Inka ya.
2: Iya nggak sih?
0: Ah, tuh saya nggak tahu juga tuh. Banyak yang nyanyi teratai itu.
2: Iya kah?
0: Iyo, saya juga nyanyi. Dah, Inka nyanyi kok di tahun itu. Tahun 99 dia nyanyi.
2: Bisa berarti ya?
0: Bisa. Teratai we ya.
2: Iya, teratai.
0: Salam boleh.
2: Bilang tapi.
0: Kenapa?
2: Iya kan, tahun 99.
0: Betul. Ya, waktu saya masih cute juga itu.
2: Baru tamat aku SMP.
0: Makin cute lagi ya kan?
2: Sekarang makin lebar ya.
0: Iya, ngembang. Itulah perkembangan orang itu kan beda-beda.
2: Nah, gitu ya. Kebanyakan termipas kali ya.
0: Udah. Kita kebanyakan janji-janji ya. Janji, janji, kata Agnes kan gitu.
2: Itulah janji ya. Mudah-mudahan malam minggu dirimu ya jadwal.
0: Amin. Kita tunggu jadwalnya, Mbak ya.
2: Iya.
0: Itu jangan lupa janji dengan Mama Riri ya. Ayo, kan janji. Ayo, tanggung jawab.
2: Makanya itu.
0: Saya cuma ingat ya, Bay, kaki kan katanya dasar ya.
2: Dan lebaran dong, serius lebaran. Sambil lebaran haji.
0: Ditunggu lah sama anu tima, tidak?
2: Ya udah. Hati dilanda kekeringan.
0: Kekeringan. Nah, salam lah.
2: Kekeringan. Kekeringan duit. Minggu ini.
0: Ya Allah, sedih pula cerita we.
2: Tanggal tua pula. Bayar aja setoran SP lagi.
0: Aduh.
2: Ya udah.
0: Notifikasinya 3 hari lagi kata dia.
2: Iya ding ya, dengan hari tadi 3 hari, besok 2 hari lagi. 48 jam.
0: Tuh.
2: Ya udah, buat dirimu tetap semangat ya. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu lagi.
0: Amin.
2: Bisa ngumpul lagi, bisa
0: karaoke lagi, yuk lanjut.
2: Kamera tak ada. Kamera tak ada.
0: Iya. Aduh, amin. Ya Allah sedih.
2: Sehat dan sukses selalu ya.
0: Ya amin ya Allah.
2: Fasilitas
0: antenni, masuk. Waalaikumsalam. Ini kalau ngomong cerita karaoke, saya jadi tengiang-ngiang karaoke tadi ya kan. Ya iyalah, giliran saya sinyal hilang. Aduh, ada yang mau kamu lagi? Ada, banyak ya. Waktu tapi masih panjang. Kita dengarkan dulu lagu yang udah minta.

0: masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balung Bebibuk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih dekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balung Bebibuk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balung Bebibuk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balung Bebibuk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari kampung ujung Tanjung dan kemudian finish di jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balung bebibuk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
3: Banggalah dengan produk Indonesia.

Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Leslie Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Sacer Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya.

0: Di sini, jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado, atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya, kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Mengenal cemilan yang satu ini, yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian. Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya. Mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

0: Pendengar, kita lanjutkan untuk yang mau bergabung malam hari ini di 08116707588850. Di line telepon pendengar yang mau bergabung, silakan. Selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak E. Mbak.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana?
1: I'm fine, bebe.
0: Bebe enggak tuh? Bisa gitu ya kan? Mbak E. Lagu kita ini banyak kenangan malam hari ini. Pengen dengar yang mana? 80-90-an?
1: Semuanya sih pengennya.
0: Raiso. Yang mana? Yang mana tuh?
1: Masih tuh yang ada di hati tuh. Ya itu, tidak lupa.
0: Apa tuh?
1: Jadi Dores.
0: Iya.
1: Masih kok yang ada di hatiku.
0: Masih.
1: Kau.
0: Masih kau di hatiku. Masih kau di hatiku. Oh iya. Lagu beliau nih.
1: 90-an.
0: Kenapa?
1: 90
0: kan itu. Betul. Tapi kayaknya lagu ini tuh beliau udah nih sering duet dengan Nike kayaknya, dak?
1: Enggak sendiri kayaknya.
0: Maksudnya tuh beliau tuh udah pernah duet dengan Nike kan?
1: Setengah tahu sih, setengah enggak gitu.
0: Setengah tahu. Lucunya comel ke dua. Ya bisa emang, jadi.
1: Kan emang dia mengorbankan keadilan sampai sukses.
0: Betul, betul sekali itu. Tapi bukan beliau aja ya, ada beberapa penyanyi solo lainnya. Iyalah. Ada beberapa penyanyi solo wanita lainnya yang membawakan lagu beliau terus meledak.
1: Termasuk saya lah.
0: Iyalah tuh. Apa tuh? Lagu Mbak yang mana?
1: Mendung tak berarti hujan.
0: Iya ya. Baru tahu.
1: Apa banyak sih? Buat
0: sesi
1: saya lah.
0: Oh no, ya wes rap. Yang penting bahagia toh.
1: Ya lah, cuma kantong aja
0: ibu. Salam boleh lah Mbak E.
1: Buat Mas Jerman, buat dirimu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezeki.
0: Amin.
1: Sama gicip-gicip.
0: Icip-icip gak tuh?
1: Icip-icip. Kirain gak tau jalan ke tempat saya, ke lapak saya.
0: Tahu lah, dekat sini pun.
1: Terus, buatnya Bang Abdullah, sama monitor Bang. Katanya mau ngajak kapan juga, minta tempat Nelly. Aduh, aku tidur, Bang.
0: Kapan?
1: Ini mau banget lu ya. Tapi saya libur lah sama Jerman. Nek Li, di mana dia jualannya ya?
0: Ayo, di mana?
1: Pindah katanya. Buat Bang Abdullah, selamat penasaran sama saya ya, belum ketemu ya. Ditunggu makan durian. Tadi siapa ini? Banyak Bang Putra tadi, Putra Banten ya? Halo?
0: Betul.
1: Bang KDCS juga tadi ya. Buatnya Ajeng, buatnya Vero, buat Ibu Yani. Buatnya Kang Sule, itu Kang Sule suaranya mirip-mirip Bang Cecep ya yang dipetalin.
0: Iya mungkin.
1: Kenapa ya Kang? Terus buatnya siapa gitu udah masuknya. Pokoknya buat semua-semua lain. Oh iya banyak Bang Andi sampai JJ, buatnya Cerita juga Bang. Buruan masuk Juli, Agustus, September.
0: Betul.
1: Lagunya ada.
0: Tunggu.
1: Iya, lagunya buat yang menjauh di sana ya selama monitor selama malam.
0: Wow.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta. Kita lanjut ke belakang. Selamat malam.
2: Malam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ya Allah lah ngantuk. Oh.
2: Eh, jangan lupa dari tadi kok.
0: Iya po.
2: Yo.
0: Ada hujan di sana Mak Tia?
2: Tidak nampak Bang.
0: Alhamdulillah lancar ada.
2: Lancaran itu.
0: Lancar lah kalau urusan. Sehat
2: iya.
0: Lah.
2: Ya, enggak lah. Lapang apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kita lagunya kok agak banyak kenangan dikit lah, enggak ada banyak. Banyak dikit. Ah, pokoknya adalah kenangan. Tahun-tahun 80-90, Mak Tia, mau dengar yang mana nih?
2: Dikit dengar do, Bang.
0: Iya, nio betul pula tuh.
2: Nanti pondang masa ada, Bang?
0: Yang mana tuh judul itu?
2: Ada rindu untukmu.
0: Ada rindu untukmu. Pance ya?
2: Iya,
0: Pance. Masuk nian.
2: Masuk nih lah. Iya,
0: iyalah masa ida.
2: Iya masuk aja dah.
0: Mbak Tia salam lah.
2: Ayo salamnya Mbak Bang malam. Pulang-pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Yang berusaha siapa Bang?
0: Itu Mbak Sinta.
2: Oh iya Mbak Sinta yang malam. Bang Jul udah gabung ya?
0: Bang Jul belum karena mungkin mau ulang tahun jadi persiapan.
2: Oh persiapan ya?
0: Kan mau Juli, bulan Juli bentar lagi.
2: Oh iya juga ya.
0: Aduh lupa.
2: Janjimu Bang.
0: Janjimu? Janji ke bulan maksudnya?
2: ada pernah janji gak sih?
0: Janji. Itu Agnes Monica banyak janji-janji katanya. Janji.
2: Bang ya. Yalah Bang, salam lah.
0: Salam lah tuh.
2: Buat Bang JJ juga ya. Buat Bang Ramlan. Buat Bang Manu Bang. Buat Mbak Pero juga. Buat Kang Sule. Ayah masuk banyak lupa Bang.
0: Tidak apa-apa lah. Maklum lah. Manusia dah.
2: Iya manusia kadang lupa-lupa. Lupa pasti ingat deh Bang. Kau ingat lupa.
0: Ingat lupa namanya tu.
2: Ayolah Bang. Terima kasih deh.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mak. Mak Tia lupa. Elah ngantuk tapo Mak Tia dah. Di belakang Mak Tia kita lanjutkan lah. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mang.
3: Yo, kumahnya.
0: Alhamdulillah Mang, kumaha damang.
3: Alhamdulillah, damang sehat.
0: Masih di sono di Garut.
3: Masih.
0: Betah ya.
3: Betah ini kebetulan ada kerjaan ini.
0: Nah ya. Itulah. Saya kalau dengar Mang Ajem kalau bilang ada kerjaan, wah beliau masih sibuk terus kayaknya.
3: Iya, memang kesana sini kerja saya.
0: Nah betul. Di Jambi ada kerjaan, terus di Padang ada kerjaan, di sono iya, apalagi. Iya,
3: pasti rumah Bang Dirman. Lagi renovasi rumah.
0: Alhamdulillah, ini. Semoga lancar ya, Mang ya.
3: Iya.
0: Soalnya itu prosesnya panjang itu, Mang. Bakal balik lama nih ke Jambi ya kan?
3: Iya kayaknya.
0: Aduh, kapan ini bisa kita kumpul lagi? Bakal lama bisa kumpul nih.
3: Iya, mudah-mudahan bisa kumpul lagi.
0: Iya, yang penting sehat ya, Mang.
3: Sehat, sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Teteh juga sehat di sana ya.
3: Sehat,
0: alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Mang Ajum, kita lagunya lebih ke kenangan nih, tahun-tahun 80-90 pop Indonesia nih.
3: 80, Obi Mesa lah.
0: Obi.
3: Kisah kasih di sekolah, Bang Birman.
0: Kisah kasih di sekolah.
3: Masuk nggak Bang Dirman?
0: Coba kasih cek.
3: 80-an kan?
0: Kisah kasih di sekolah dari Obi maunya ya?
3: Iya.
0: Boleh saya cek sambil salam nih?
3: Salam dulu ya buat Dimas sama teman-teman sehat selalu ya. Kemudian tadi siapa Mbak Tia ya?
0: Iya Mama Tia.
3: Oh Mama Tia ya, yang pernah ya. Kemudian tadi siapa lagi yang
0: Mbak Sinta?
3: Dengan Mbak Sinta ya, yang kenal juga ya. Kemudian juga buat siapa lagi, Karepianti juga ya, Mbak Pero, Mumpang KBCS, kemudian juga Bang Simon, Bang Ramlan, Bang Alimin, sama Teh Nadia pun namanya juga ya, Bang Rudy, kemudian Bang Amarkan, kemudian juga Bang Army, kemudian juga buat Bang KBCS juga ya, selamat malam Bang Andi Cakrawinata juga, kemudian juga tadi Pak Burahim ya, ikutikan. Negara ya, selamat malam, selamat tugas yang menggawas sehat selalu ya Bang Nabil Rahim. Kemudian juga buat Mbak Pina ya di Kamparyo. Kemudian juga buat Mbak Anissa juga ya di Sungai Toman, Bang Alpiadi. Kemudian juga buat Mbak Pisa Dewo Wasemar juga ya, selamat malam buat semuanya aja Bang Birman.
0: Siap Mang Anjum.
3: Ya Bang Birman, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mang Anjum jauh-jauh. Beliau ini streaming melalui RRI Digital yang jauh di Garut.

Sahabat budaya di suatu desa di Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir, Provinsi Jambi, terdapat suatu tradisi unik yaitu dinamakan dengan nasi ibad. Tradisi nasi ibad tersebut yang dilakukan di waktu acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nah sahabat budaya, nasi ibad adalah nasi putih yang dimasak tanpa campuran santan ataupun rempah-rempah. Dibungkus dengan daun pisang kurang lebih bertahan hingga 3 hari sehingga awet teksturnya. Nah nasi ibad cara bungkusnya juga berupa piramid, sedangkan tempat lauk pauknya disebut dengan takir. Dan takir ini adalah daun pisang dibuat berbentuk perahu yang diisi dengan bermacam-macam lauk pauk. Nah jika masyarakat setempat hendak berpergian, nasi ibad pasti menjadi menu makanan utama. Sahabat budaya, apabila ingin mencicipi nasi tersebut, Anda dapat berkunjung ke Desa Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir. Tradisi ini masih terus dilestarikan sampai dengan

0: Febri, kamu lagi ngapain nongkrong di sini? Nah, aku tahu nih, pasti lagi nungguin seseorang kan?
1: Iya. Terus kamu juga lagi ngapain di sini? Nunggu seseorang juga ya?
0: Kalau aku kan memang sering lewat jalan ini. Kamu kan tahu rumahku deket kawasan ini.
1: Aku sih lagi tercengang aja lihat penataan kota ini. Pemerintahnya pinter banget ya.
0: Pinter apanya?
1: Lihat, sepanjang jalan ini banyak ditanami pohon-pohon. Adem.
0: Iya dong. Tahu nggak pohon-pohon yang ditanamin sepanjang jalan ini fungsinya apa?
1: Buat apa?
0: Jadi, pohon-pohon yang ditanami sepanjang jalan ini itu bisa sebagai menyerap emisi karbon dari kendaraan bermotor. Selain itu, juga sebagai keindahan tata kota.
1: Nah, justru dengan kesejukan pepohonan ini, aku jadi betah nungguin kamu di sini.
0: Oh, ternyata kamu sedang nungguin aku ya lewat sini.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Depan shot.
1: Alibagir.
0: Wow. Alibagir.
2: Selain untuk olahraga, basket sudah menjadi gaya hidup di kalangan remaja. Stereotip anak basket merupakan kelompok anak-anak keren di sekolah ataupun di kampus yang menjadikan olahraga basket begitu populer. Tumbuh sebagai anak basket di masa remaja menjadikan Fadilah Hasrul tertarik menjadi ketua umum pengurus provinsi Perbasi Jambi.
3: Perbasi Jambi sendiri, saya sudah ikut bergabung pada masa pengurusannya ketumnya waktu itu Bang Zumi Zola, Bang. Tahun berapa pada saat beliau menjabat itu, 2015-16 ya. Beliau mundur, digantikan oleh saat itu Bang Farid. Nah, kemudian masuk ke zamannya Pak Herman waktu Herman Jaya, ada senior kita almarhum, sudah almarhum. Setelah habis masa kepengurusan Pak Herman, nah itu ada pemilihan ketua umum dari Provinsi Jambi. Saya mencalonkan diri di situ, jadi memang untuk mengurus organisasi bola basket ini nggak ujuk-ujuk dari luar lingkaran kita, saya ditarik mau jadi ketua, nggak gitu, Bang. Jadi memang proses berorganisasi bola basket ini saya jalani dari sudah cukup lama.
2: Meski di kancah nasional, tim basket Provinsi Jambi belum diperhitungkan, tapi Fadilah melihat ada potensi yang bisa dikembangkan.
3: Kita bersama-sama, jadi itu untuk membesarkan atau menyelenggarakan suatu kegiatan atau event Pemprov Provinsi Jambi, itu nggak pakai dana saya pribadi seutuhnya, saya sendiri gitu. Kita kolektif. Jadi kita kolektif dengan unsur jajaran dan unsur pimpinan yang ada di Pemprov Provinsi Jambi. Nah, kita sepakat bahwa kita sama-sama tujuannya untuk membesarkan olahraga bola basket itu sendiri, kemudian menjadikan ini industri. Jadi harapannya apabila ini bisa menjadi sebuah industri, kita selenggarakan kegiatan yang konsisten setiap tahunnya, misalnya ada beberapa kegiatan, ada beberapa kejuaraan yang diselenggarakan, dari setiap kejuaraan Pemprov Provinsinya pun bisa menghasilkan berapa dari sponsorship. Nah, karena kita harapkan seperti itu, Bang. Nah, kalau misalnya itu sudah bisa jalan, siapapun nanti ketuanya itu tinggal fokus memikirkan ide dan gagasan untuk mengembangkan. Jadi kami dalam Pemprov Provinsi Jambi saat ini lebih fokus untuk membangun industrinya dulu.
2: Menghidupkan industri basket di Provinsi Jambi sebagai langkah untuk menggiatkan olahraga basket di Provinsi Jambi. Di sisi lain, bisa menambah pendapatan untuk pembiayaan operasional Perbasi agar tim basket Jambi bisa berprestasi di tingkat nasional.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
3: Waduh, Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tak terasa ini adalah sesi terakhir kita untuk Orang Rindu. Jadi lagunya insya Allah saya putarkan semuanya. Dan sudah membersihkan lagu-lagu kenangannya 80-90-an. Selamat malam.
1: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jaunian bang. Bang kemana be bang? Bang.
1: Kondangan.
0: Kondangan kemana?
1: Mau di sila.
0: Iya bu. Tidak abang kok. Ah? Ah? Suara abang putus-putus bang, abang jauh nih suaranya bang. Yo, ladang kamar, ladang kelambu bang, bang. Nak sia-sia tidur lah tu.
1: Lagi lagi tiduran.
0: Iya bu.
1: Yo.
0: Kehidupan tak bang?
1: Ngapa tu? Mengabang tu.
0: Tanya tidak. Kita lagu kenangan pengen dengar yang mana bang? 80-90-an bang.
1: Harapan cinta.
0: Hah?
1: Harapan cinta.
0: Dari siapa tuh bang?
1: Angel Pop.
0: Siapa?
1: Angel Pop.
0: Iya. Yeah. Harapan cinta. Angel Pop. Angel Pop. Angel Pop. Kenapa bang? Hah?
1: Kadang-kadang
0: hilang. Iya, suara abang kadang hilang kadang tidak. Kenapa bang?
1: Itulah
0: apa bang? Kenapa? Apa yang mahal? Aduh, ya bang. Yalah bang, salam boleh bang.
1: Ngelamarin dia.
0: Kenapa bang?
1: Hah?
0: Kenapa bang?
1: Makan-makan.
0: Makan-makan apa bang? Oh, alhamdulillah bang, rezeki anak. Anak-anak terbuang. Iya, alhamdulillah. Ya Allah.
1: Lagi ada?
0: Ada bang, salam lah bang.
1: Ayo, salamnya buat abangku sama istrimu di Australia.
0: Amin, insyaAllah.
1: Semangat. Darudi, balap,
0: abang ini semangat.
1: Apa?
0: Abang tuh nak semangat.
1: Banyak nek liwa ni lah bahasa awan juga waktu dah boleh sejang buatnya Mbak Ijal Bang Samri Mak Haji Kali CS dan lain aja ya minggu tak ingat kita jadi cinta apa lima kayaknya gak nyenggol lah tadi
0: lupa
1: apa ya iyalah yang jauh di sana itu ya ingat. Buatnya Vero juga. Vero udah masuk?
0: Belum.
1: Ini Vero, bangun Vero, Vero, bangun. Buatnya, ya, buatnya Andi Ketarimata, Putra Banteng, Bang Jol, Albang Bohori juga, Bang Jeje, Anita, Pina, yang Angga Yusuf. Pokoknya tadi ada info yang, lagu apa sih ya?
0: Apa tuh?
1: Sudah sebelum
0: mengajum
1: tadi
0: siapa? Sebelum mengajum. Ya. Sebelum mengajum ada Mama Tia.
1: Oh iya Mama Tia. Kenal ya. Buat lagi ya. Buat galau-galau lah. Tak tunggu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sambil ngantuk-ngantuk beliau. Ada-ada je. Ni kalau ada di ujung-ujung kadang kan nongol-nongol beliau. Selamat malam.
2: Ada juga. Selamat malam.
0: Bang.
2: Apa kabar ni Mas Firman?
0: Alhamdulillah Bang Ramlong gimana kabar Bang?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat gitu.
0: Alhamdulillah. Sengaja yang dapat di ujung nak.
2: Ya biar tahun ini di ujung lah. Itu kan beri pintu. Ini belum kamu pintu belum tu kan. Tapi masih dapat lakukan.
0: Masih bisa aman lah tuh. Untuk abang kita apa yang tidak? lah. Kita habis kok lah waktu kok.
2: Habisnya lah waktu juga lah.
0: Kita lagunya lebih ke kenangan tahun 80-90an, abang mendengar yang mana bang?
2: Ah, ya, itu lebih masuk kalau kenangan lah.
0: Betul.
2: Lagunya Jangan Lagi Kau Menangis itu.
0: Siapa yang nyanyi itu bang?
2: Rano Karno dan Nela Regar.
0: Jangan Lagi
2: Kau Menangis Untukku.
0: Kau Menangis
2: Untukku.
0: Kau Menangis Untukku. Iya, iya, iya. Jauh nian pengenangan tidak bang?
2: Ya pengenangan ya. Namanya lagu kenangan. Ini kayak kenangan ya.
0: Lagu ini enak, lagu kenangan, ya. Tapi emang lagu ini banyak kenangan atau dikit kenangan untuk abang bang?
2: Memang ada kenangan, memang ada kenangan. Kenangan masa lalu lah gitu.
0: Kenangan masa lalu, aduh.
2: Ya, pokoknya yang dikenang lah masa lalu. Nah,
0: jangan dikenang. Tidak apa-apa dikenang asal jangan entahlah yo.
2: Tapi sekarang masih dikenang lah gitu.
0: Tetap bang betul. Apalagi lagu itu memang punya kenangan. Nah setiap.
2: Memang punya kenangan sampai sekarang pun itu masih dikenang. Gitu.
0: Setiap dengar lagu itu terkenang-kenang jadinya bang.
2: Kenang-kenang dong. Gitu. Apalagi terkenang yang budak itu.
0: Budak tidak tuh. Salam lah bang.
2: Salamnya masih mana lah? Salam masukan. Moga berjalan juga ya.
0: Amin, insyaallah.
2: Yang berita tadi bang Amar tadi.
0: Betul.
2: Ngapa suaranya lambat bang Amar ya?
0: Ngantuk beliau tuh.
2: Ngantuk kalau di sini tidak kedengaran tadi dia.
0: Betul, kecilnya ngomong.
2: Kecil suaranya.
0: Putus-putus ya. Lagi.
2: Putus.
0: Iya, dasar memang.
2: Beliau juga bang Ajim tadi ya. Bagi bang Putra juga. Bagi Bang Andi Cakrawinata juga ya. Buahnya siapa ini Bang Juli yang belum masuk ya. Bagi Mama Tia tadi ya. Buahnya Ibu Isha ya.
0: Iya.
2: Bagi Sita Palima juga. Buahnya siapa ini Mas Agus gitu ya. Buahnya siapa lagi. Buahnya Ajeng ya. Buahnya Pero juga. Paramai lah. Siapa lagi. Bang Kaditnya juga buat Abdullah ya. Pokoknya buat semuanya lah gitu.
0: Siap.
2: Oke, Bang Hendian Maka Masya Allah ya.
0: Iya, yeah, amin insya Allah.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Ramlan. Karena sesi terakhir jadi semuanya yang mau gabung kita habiskan nih waktunya. Kalau lagunya insya Allah saya usahakan saya putarkan. Selamat malam.
2: Malam juga.
0: Iya, Bang Abdul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Abdul. Mana bae Bang Abdul?
2: Adalah. Kami terus lah, Mamang Dirman. Apa lagi dah mau tadi
0: dengar siapa? Siapa tuh?
2: Alah.
0: Siapa?
2: Apa kabar, Bang Dirman?
0: Alhamdulillah, Bang Abdul gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat juga.
0: Alhamdulillah. Lancar-lancar semua ada.
2: Amin. Dari mana tadi itu siang?
0: Dari mana? Dari kondangan lah.
2: Kondangan di mana?
0: Saya tadi kondangan. Iya, salah satu pendengar tapi sekarang udah jarang aktif.
2: Oh, ditangkep deh. Oh.
0: Iya, Bunda Bina.
2: Iya. Rame. Apa yang konser tadi dah?
0: Rame nian malahan.
2: Aduh,
0: Kak Butet, satu lagu tidak cukup kata beliau. Iya. Kita lagu lebih ke kenangan nih malam ini pada dengar yang mana nih bang?
2: Dari Meriam Lina.
0: Jangan kau saksikan.
2: Dengan siapa untuk apa? Jangan lupa apa jangan lupa pula jadi jangan untuk siapa buat siapa deh.
0: Ayo.
2: Dan untuk siapa?
0: Yang mana bang?
2: Bukan untuk siapa?
0: Bukan untuk siapa? Bukan siapa? Untuk sebuah nama. Mulanya biasa saja. Begitu indah, walau hati menangis. Jangan salahkan siapa. aku
1: jangan salahkan siapa.
0: Oh, no. Jangan salahkan siapa maunya ya.
1: Iya, jangan salahkan siapa maunya. Salahkan siapa ya?
0: Jangan salahkan siapa. Boleh sampai salah, Bang.
1: Salamnya buatnya Bang Ramlan tadi dah, buatnya Mbak Ria, buatnya Mbak Ika, buatnya Bang dari PS, buatnya Mbak Pero, Mbak Ajeng, Mbak Bantem, Simon, Siliadi, ada buatnya Mbak Sinta tadi ya. Ya kapan kita sebut Mbak Sinta, ketemu ayo, akan duren, aja Bang Dirman juga, Mbak Nandi deh.
0: Gas!
1: Gas, kalau mau di mana ayo, mau kapan lu?
0: Selagi ada waktu, gas.
1: Iya, gas. Mungkin salah tadi dah ngomongnya untuk yang jauh di sana salah, aturannya untuk yang di siaran yang lagi siaran begitu. Iya, masa yang di jauh sana, itu yang nyiar itu. buatnya siapa lagi ya? Buatnya Mbak Anita, buatnya Bang Amar tadi juga, buat semuanya lah, jalan Bang Diman. Buat Bang Diman mah tugas deh, pulangnya hati-hati ini Bang Diman, malam koi.
0: Siap.
1: Makasih Bang Diman ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Abdullah Seputar Ibrahim. Terima kasih Bang Abdul. Ya iyalah malam. Kembali kita ke malam. Selamat malam, Mbak
3: Selamat malam. Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam. Malah kata-kata awo be bahagia ini nampaknya.
3: Bangun bobo.
0: Ya Allah. Jadi nak tidur jam berapa lagi tuh?
3: Nanti sambung lagi lah.
0: Oh, bisa nyambung ya kayak drama dah ya. Drama Korea.
3: Ngantuk nih Allah.
0: Iya, enggak apa-apa lah. Kehidupan emang kayak gitu, Mbak.
3: Mungkin pengaruh minum obat tuh.
0: Enggak apa-apa. Yang penting sehat, Mbak. Daripada lah, enggak sehat-sehat, dompet enggak sehat. Kehidupan.
3: Ayang beb yang siar
0: ya. Ayang beb, jadi semangat lah beb. Aduh, Mbak Vero.
3: Bangun mas.
0: Iya, wes apa-apa. Tapi kita nih lagunya lebih ke kenangan, boleh mau dengar yang mana nanti?
3: Emang masih mau putar?
0: Ya iyalah, masa enggak, ini kan kita lagunya juga menuju untuk tidur.
3: Nggak mau putar.
0: Kapan aku tidak ingin memutarkannya, Adinda?
3: Lagunya ini mas.
0: Ha?
3: Apa itu?
0: Apa tuh?
3: Bisa Ardila.
0: Ya boleh.
3: Yang judulnya Sanggup Ke Aku.
0: Entah, saya tidak tahu juga sanggup apa tidak. Kapan nanya dengan saya? Sanggup ke aku?
3: Ah, mas.
0: Kenapa?
3: Penyiar lain.
0: Kenapa?
3: Kalau request aku itu pasti nanya. Emang sanggup?
0: Sanggup ke aku? Lah saya tidak tahu. Tak sanggup tak tidak. Kan tanya lah sama Mbak. Sanggup tidak kira-kira? Aduh. Tapi lagu ini itu salah satu lagu kenangan saya loh Mbak.
3: Emang kan aku request lagu itu.
0: Sok toy. Aduh. Tapi lagu
3: karaoke bagus nih, Mas.
0: Betul, lagu Nike itu saya walaupun enggak bisa ngimbangi, bukan beliau kan kalau nyanyi bagus gitu. Kalau saya kan enggak bagus-bagus banget gitu kan.
3: Kemarin Mas karaoke. Enggak dilanjutin.
0: Saya malu.
3: Aku dengerin, Mas.
0: Aduh, malu saya, malu.
3: Malu-maluin
0: saya bilang. Udahlah, wes lah.
3: Ya enggak apa-apa, terusin aja lah.
0: Saya takut di rumah itu bukannya tidur,

0: gitu, kadang gitu kan.
1: Ya.
0: Boleh salam Mbak karena waktu kita habis.
1: Ya, salamnya yang udah masuk tadi. Kita udah masuk Mas ya.
0: Wes.
1: Oh, duluan ya. Itu Bang Juli?
0: Bang Jul belum, beliau lagi mempersiapkan untuk ulang tahun kayaknya.
1: Iya, Pak.
0: Kan bulan Juli.
1: Enggak lah, dia tuh enggak bulan Juli.
0: Oh, Agustus kayaknya ya.
1: Mungkin. Apa Bang Juli tak selalu lah ya. Nah, buat Bang Dede, Bang Bahori, Anita, Bang Kari CS juga. Buat Bang Abdullah tadi juga. Tak selalu. Buat Amar, Bang Andi, Cakrawin. Atau udah masuk belum?
0: Bang Andi belum.
1: Buat Bang Andi Cakra sama Dikanya juga. Mang Ajum, Bang Yoga, Bang Simon, Bang Putra Pulau Banten juga ya. Cik Rusli, Datuk Kican, apa lagi itu, Bang Bujang juga, Mama Tia, Mama Aisyah. Buat semuanya, Mas.
0: Siap.
1: Senggol selamat malam aja lah. Buat Tia itu kemana ya?
0: Siapa?
1: Tidak, Muara Jambi.
0: Oh, beliau lagi semedi kayaknya.
1: Udah lama nggak dengar suaranya.
0: Iya, beliau tuh kayak, apa namanya tuh, kayak bertapa gitu, dak? kan habis suro kemarin.
1: Bang Rudi mungkin lah bobo.
0: Nah iyalah tuh lah tidur indah.
1: Menimbang ijal juga. Semuanya abet ya.
0: Siap.
1: Buat Mas nanti pulangnya tadi.
0: Lagunya
1: ditunggu.
0: Ditunggu.
1: Buat Mas selalu sukses.
0: Amin. Insyaallah.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam Mbak. Mbak Vero terima kasih ya. Karena memang kalau udah pada besok mau kerja, banyak tuh yang tidur. Tapi kok bisa ya beliau ini belum tidur? Malam.
2: Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ganteng.
0: Waalaikumsalam. Aduh.
2: Kemana aja dirimu?
0: Loh, kemana aja dirimu, jelas-jelas. Abang nih disebut baru nongol.
2: Apa-apa aku memantau dari jauh.
0: Memantau, ya, bisa.
2: Ada tidak disebut lagi nama aku di situ kan?
0: Jelas-jelas abang tuh artis bang.
2: Iya lah Peruving melupakan diriku, apalagi dirimu.
0: Iyalah, baru menyebut barusan. Aduh, lah nak tidur tapo katanya.
2: Iya, aku nonton bola tadi, bola voli, waduh, kebetulan Indonesia menang.
0: Alhamdulillah.
2: Bisa duduk nyinyak malam kok.
0: Betul nih, Anto Bang, masuk ke final kan Bang?
2: Iya, masuk final tadi FVC.
0: Tapi ini, bakal lawan Korea kan?
2: Iya, Korea, tapi yuk, mainan kita lumayan malam ini, 3-0 dikasih langsung.
0: Iya, betul. Soalnya kemarin tuh kan waktu tuh pernah beli ya, pokoknya grup kita tuh kan dari Indonesia.
2: Ya, biasanya kita Korea tak bisa
0: menang. Gitu. Tak pernah menang lawan Korea.
2: Tapi alhamdulillah dilipas semua. Kemarin itu kan diunggulkan juga India kan.
0: Betul.
2: Dia dilipas juga, Korea dilipas. Tapi permainan mantap malam ini.
0: Bukan main. Yang satu bola voli, yang satu bola kaki. Mantap.
2: Kalau bola kaki kurang seru.
0: Oh, karena ada Indonesia dak bang ya?
2: Iya, mungkin ada Indonesia. Kalau Indonesia mungkin seru lah nonton ya.
0: Hebat pula abang gitu nih. Aduh, yang penting sehat bang, lancar semua dak.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Besok pagi-pagi ingat tuh.
2: Iya, alhamdulillah besok dinas ya, karena kita tidak mau tidur kan. Kebetulan buka radio masih ada, alhamdulillah juga kan.
0: Aduh, dinas.
2: Kita tutup minyak malam gue ya, bang ya.
0: Alhamdulillah. Bang, tapi kalau mau dengar lagu kenangan boleh bang, di tahun-tahun 80-90-an bang.
2: Lagu kenangan ya? Minta lagu apa bila? Pembaringan terakhir ada tak?
0: Pembaringan terakhir emang lagu dangdut. Kiranya perempat.
2: Tentu. Minta apa bila celah on seven bisa?
0: Boleh bang, boleh insya Allah.
2: Setia.
0: Oh yang sepia.
2: Iya sepia.
0: Oh,
2: sepia
0: dia...
2: malam ini katakan datang.
0: Kasihan sepia atau kenapa dia? Salah apa sebenarnya dia bang?
2: Itulah, gak tahu juga lah sepia diduakan dia ya.
0: Sepia.
2: Aduh.

0: mendewakan orang lain.
1: Lah, jelas-jelas saya setia loh bang dengan budak tu.
0: Kemarin statusnya waduh mantap benar ya.
1: Apa tuh?
0: Satu di sebelah ada nengok ya.
1: Ah yang mana?
0: Ini ganteng.
1: Oh yang apa-apa. Oh yang mana?
0: Itulah dari tadi bahas.
1: Oh, iya. Oh iya. Kirain, ya udahlah kita bahas di belakang be.
0: Iya belakang belarasi Pero tak bisa tidur, siapa?
1: Iya kirain yang. Dah bang, saya kirain bida dari yang cantik itu.
0: Kemarin cantik juga, posting juga dia ada cantiknya.
1: Iya, yang pakai ini kan, yang pakai ada tirai-tirai di wajahnya kan?
0: Bukan lagi, saya komen di situ cantiknya adikku ini. Ada yang lepek-lepek kata saya.
1: Bukan lagi bang, saya selawatin bang. Asik.
0: Asik. Aku dorong lah dari belakang ya.
1: Dorong nih bang, dorong, jangan sampai dah.
0: Iya dorong terus, asal jangan dia lari beladak, kita dorong dia lari itu kacau.
1: Aduh, dia bungo nggak saya bang.
0: Telah memukul galau lah ya.
1: Iya siap. Oh,
0: jalan memukul galau lah, aku banyak di sekolah cepat lah itu dia.
1: Siap. Bang Alwan nanti ya. Bang Alwan sudah, Bang Amal juga udah.
0: Alhamdulillah, empat rangkai, empat sekawan sudah masuk. Kalau emang Alimin kecapean mungkin nak.
1: Iya, tuh.
0: Iya, dia kondangan ke sana kemarin, dengan teman.
1: Siap.
0: Ini kata tatis, Ben.
1: Iya, siap.
0: Kita sambil memantau, sambil menilai juga kan.
1: Menilai, iya. Siap, gas.
0: Kemanakah dirimu? Oke, terima kasih banyak. Saya selalu pulang hati-hati. Ingat yang disayang.
1: Hai.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Udi, Udi IMBL benarlah. Memanglah beliau tuh. Tapi Pak Udi jangan lagi dibahas. Saya jadi malu. Saja. Selamat malam.
2: Malam kembali, Bang.
1: Iya, Bang.
2: Yo.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Ateng.
2: Betul.
1: Kita udah lama kenal kan?
2: Iya, terus?
1: Enggak apa-apa nanya aja.
2: lama kenal ini, Pak.
1: Aduh.
2: Makan bareng bakso, cumi ayam ini.
1: Oh, ngono.
2: Ya iyalah.
1: Enggak, Mas Ateng dibulian dekat ini kan, dekat pompa air yang dekat mananya tuh?
2: Cuma di pompa air ini kan, Bang.
1: Oh, siap.
2: Abang pernah enggak masuk ke pompa air itu?
1: Enggak pernah, saya cuma lewat-lewat yang belakang itu yang ngadoi tapa melenggang.
2: Kan, madu, arah pejubang kan, simpang kilangan namanya kan.
1: Oh.
2: Simpang kilangan, lewat Sengkawang, ada baru pompa air. Kisir kecil yang terkenal tiang tunggang.
1: Saya taunya yang arah-arah MTQ.
2: Yang arah kemana?
1: Arah MTQ itu loh.
2: XMTQ,
1: terus arah-arah Tapa Melenggang.
2: MTQ maju lagi kan, simpang AMD kan. Terpasangnya pasar hewan.
1: Betul.
2: Pasar hewan maju dikit ya, simpang Gilangan namanya tuh.
1: Oh, yang arah ke Jambi.
2: Nah, arah ke Pejubang kan.
1: Oh, arah ke Pejubang. I wish lah, gak hafal Mas Ateng, waktu kita habis.
2: Kenapa-kenapa dijemput ya?
1: Oh, dijemput. Ah, malu saya jadinya. Saat kita ya, insya Allah semoga bisa ketemu di lain kesempatan.
2: Aku sekarang ini kelangan dong, Bang, di Teranggo, di perbatasan Abang sekarang ini.
1: Oh, siap.
2: Aku ini sekarang ini, enak aku di simpang Bukit Paku.
1: Oh, simpang Bukit Paku?
2: Iya, kalau sini abang paham lah jelas kan.
1: Iya siap.
2: Jalannya abang kalau keluar pasti kan lewat sini kan.
1: Betul sekali, saya kan kalau balik dusun lewat situ.
2: Nah ya kalau besok abang balik dusun, simpang Bukit Pakunian tuh ada musola kan, dari simpang tuh di bawah warung pecel Mbak Lili gitu loh.
1: Oh, siap.
2: Tadi ada ruko nonjol ke aspal di kecil.
1: Di penurunan itu kan?
2: Pas dataran. Kalau dari Budian tuh nurun tuh datar dikit, ada loading soto Minang Jaya tuh kan.
1: Betul, betul.
2: Nah, maju dikit pas simpang ke sana kan Bukit Paku kan.
1: Betul.
2: Oke kan. Nah, itu mati simpang itu sekitar 20 meter lah dari simpang Nian tuh kan.
1: Oh iya iya, siap. Oh, sekarang posisi di situ Mas Ateng.
2: Iya.
1: Iya iya iya, insyaallah Mas, kita lah yang kesempatan bisa ketemu. Karena di ujung kebersamaan nih Mas Ateng juga mau dengar lagu enggak nih?
2: Wah iyalah.
1: Yang mana tuh pengennya?
2: Aku nih pengen kok enggak denger Endang Astaurina.
1: Oh iya, boleh yang mana?
2: Yang aku enggak tahu judulnya, cuman ada ikan cuma ngerti setahun yang lalu itu loh Bang. Apa itu nama judul?
1: Kalau setahun yang lalu ya udah lewat berarti.
2: Aduh, aku lupa itu makanya.
1: Kalau
2: 5 tahun yang lalu kan.
1: Boleh lah.
2: Aku dulu aku tinggal merantau kan, jadi ketinggalan.
1: Saya pun kurang hafal itu judulnya, tapi kalau beberapa judul nih saya boleh sebutin ya.
2: Ayo coba yo.
1: Lagunya Aku Bukan Boneka, Hidup di Rantau Seberang, Rinduku Tiada, Rinduku Tiada Yang Tahu. Terus ada mana lagi nih? Tunggu bentar. Ada Rasa Yang Tak Biasa, Bintang di Langit Jangan Dihitung, Istri Yang Setia, Kau Indah Segalanya, Rinduku Tiada Yang Tahu. Udah tadi ya.
2: Itu Rinduku Tiada Yang Tahu Bang.
1: Boleh, boleh. Salam dikit Mas Ateng.
2: Merindukan
1: apa?
2: Merindukan kalau orang kata satu kan merindukan bunggu.
1: Oh, bagaikan bunggu merindukan bulan. Cakep. Karena udah di ujung kebersamaan, boleh salam dikit.
2: Salamnya tuh ya buat Bang Ramlan tadi. Terima kasih sama pemberannya, keunggulannya kan. Bang Matias, Bang Dedek Sukumbangnyo, Aki Sumarnyo, selamat malam. Kang Simon ini sudah di belakang saya ngintip nih, tadi sudah ngebel aku. Bang Simon, ayo Bang. Terus, ini, ya salami Mbak Vero, Mbak Watinya. Terus, ini yang petino-petino ini sebenarnya. Belum begitu dikenalnya Bang.
1: Gak apa-apa.
2: Ini tapi suara aku kurang. Radio itu berkosoknya Bang.
1: Oh iya, kadang memang sinyalnya kurang stabil memang. Belum.
2: Tapi kalau HP ini ada mau jelas ya.
1: Oh iya, jelas suaranya. Berarti radio di sana, kalau di sana udah keresek-keresek ya.
2: Iya, kerosoknya ya. Apalagi radio itu besar kan.
1: Oh, enggak.
2: Ini kumpul zaman lama, zaman dulu kan.
1: Mas Ateng itu pakai anten atau enggak?
2: Kami pakai kabel, weh.
1: Oh, pakai kabel. Tapi antennya tinggi enggak?
2: Masa hubungan lah, hubungan cuman.
1: Oh, lumayan itu. Iya. Nanti coba saya tanya ke bagian teknik gimana nih. Soalnya kadang memang dia kan kadang enggak ngarah ke sana. Dia ini kan kalau sinyal sekarang ini kan kayak nembak gitu, nah.
2: Ya.
1: Jadi agak mungkin bukan arah ke sana, tapi nanti coba saya tanya sama teman teknik ya, Mas Ateng.
2: Iya,
1: siap-siap. Lagunya ditunggu ya.
2: Ya, oke.
1: Siap.
2: Ngalami TikTok lagi nih.
1: Apa tuh?
2: Di Banyu Binjar, Aki Sadewo.
1: Iya, oh iya, Aki Sadewo udah lama enggak nongol. Iya, benar.
2: Iya, kasihan juga pernah ke rumah aku juga dulu.
1: Siap-siap.
2: Kita saling bergantian juga. Itu kan aku yang belum sama dia.
1: Siap-siap.
2: Ayo lah Bang,
1: iya
2: waktu
1: iya betul
2: dan gue koro kan di Dewan Ngasarato cuma di Bayo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mas Ateng, terima kasih di daerah Bulian. Tapi beliau kayaknya dekat Bukit Paku ya. Saya lupa ikan lagi Bukit Paku yang bisa ke kanan. Ayalah pokoknya di situ. Mana tahu bisa mampir ya kan. Tapi kita atur waktu dulu. Tak kapan lah itu ya kan. Tapi terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu setia. Nunggu-nunggu juga untuk program Ruang Rindunya. Karena ingin berkomunikasi secara langsung terus juga mau mendengarkan lagu-lagu yang mungkin salah satunya favorit, apalagi lagunya malam ini cukup menjadi kenangan di tahun-tahun 80-90-an. Harapannya kita tuh selalu sehat, biar nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali walaupun lewat udara. Terus untuk Anda pendengar yang belum bisa tertidur, lagu-lagu tadi kan lumayan banyak tuh. Nah, nanti saya hadirkan untuk Anda sembari menunggu waktu tertidur. Yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Yang sehat, jaga selalu kesehatan. Cuaca di Jambi dan sekitarnya enggak menentu. Mohon maaf atas segala salah bercandanya. Tapi saya apresiasi untuk yang jauh-jauh juga yang mendengarkan melalui stasiun relay. Di antaranya dari Bungo 99,4 MHz, Harolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Terima kasih untuk semuanya dan harapannya tetap di 88,5 MHz.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang Terima.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan

beragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan

0: menggerakkan jari dan hati para mendiang Melayu cantik.
1: Terutama saya Datuk tadi. Datuk tetap mempertahankan budaya, mengembalikan kembali budaya. Beda cerita sekarang. Supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir masuk. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, kena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalanya, beratnya, tata bicaranya. Tata bicaranya. Beda, kehidupan dia, lingkungan tadi, tata cara berpakaian. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Contoh ini, dan aku inginkan supaya anak-anak muda jambilah khusus untuk tetap mencintai budaya, kalau perlu belajar dilestarikan dan jangan malu melangkai hormati batu jadi bilang yang itu lah ala orang tua nggak tidak salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya apa orang keluarnya batik jambul, berarti bukan jambul yang ada. Bukan dari Solo yang atau punya Jambi itu bakti. Contohnya ini, oh ini ada Solo Mambu. Ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: dilestarikan. Selain kan dikembangkan. Dikembangkan, yuk belajar.
2: Seperti Ananda ini. Jangan tahu jadi tukang tulis baik. Perempuan aja. Ini bisa membuka income keluarga loh. Iya kan?
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda-mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur terhanyak oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat yang mengenalkan selama milan itu dari Gujarat, dia dulu masuk ke kita. Nah baru karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke kawasan berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak. Dan bila ada tradisi tadi, ini corak dari sekitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sekitar itu. Bila timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya kebudayaan.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita.

0: Mau keluar kan?
1: Iya, Dek. Emang kenapa?
0: Beliin aku ayam geprek dong.
1: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
0: Elah, Kak. Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak. Kak,
1: biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu. Seperti manusia nggak tahu sopan santun aja sih.
0: Iya, Kak. Aku ulangin nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
1: Nah, gitu dong.
2: Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik. Sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

Pendengar, terima kasih tetap setia bersama kami. Informasi berikut kami hadirkan untuk Anda mengenai informasi update untuk Anda kami hadirkan pendengar di malam hari ini. Untuk Anda yang tetap setia mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, maupun Anda yang tetap setia menggunakan radio terestrialnya di 88,5 MHz. Ada informasi berikut mengenai Wamen Tan minta pabrik sawit patuhi harga TBS. Menteri, Wakil Menteri Pertanian atau Wamen Tan Sudaryono meminta pabrik kelapa sawit tidak memainkan harga tan dan buah segar atau TPS. Pabrik diminta memberi TPS sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kalimantan Barat pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Wamentan menegaskan kesejahteraan petani menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan swasembada pangan. Ia mengatakan Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Pemerintah berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, serta mengurangi impor komoditas pangan lainnya. Menurut Sudaryono, HKTI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah. Organisasi tersebut diharapkan untuk ikut memperkuat sektor pertanian dan mengingatkan kesejahteraan petani. Ia menegaskan petani seluruh komoditas harus memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Pemerintah akan memastikan pupuk tersedia, produksi meningkat, dan harga hasil panen tetap menguntungkan.

0: global atau global warming tentu memberi dampak yang cukup berbahaya bagi para penghuni bumi. Contoh mudahnya, pemanasan global membuat gletser mencair dan mengakibatkan tanah yang tadinya daratan kini menjadi laut karena volume air meningkat. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78 nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca dan meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas inilah yang bekerja sebagai selimut yang menjaga bumi.
1: Kalau kita tidak tanggulangi, gimana tanggulanginya gitu kan? Catatannya kemarin, alhamdulillah kemarin waktu di Disnatalis Himabio yang ke-8 di tanggal November kemarin, 26, itu kami menanam 1000 pohon di hutan kota bagian Pete gitu. Ya minimal masyarakat harus bisa sadar gitu. Waktu pandemi nih, ibu-ibu tuh banyak banget nanam-nanam kembang gitu.
2: Bener.
1: Aku sendiri itu sangat apresiasi gitu. Maksudnya dengan kita menanam itu akan menghasilkan oksigen yang lebih banyak, karbonnya bahkan lebih banyak diserap oleh pohon.
0: Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal itulah yang membuat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem bumi. Antara lain, perubahan iklim yang ekstrim.
1: Misalnya nih, kalau terjadi terus-menerus pemanasan global ini nggak ada upaya untuk memperbaikinya gitu. Nanti permukaan air laut itu paling itunya paling dampaknya paling kita lihat saat ini lah naiknya permukaan air laut gitu. Bahkan kita bisa lihat di YouTube, bahkan bisa lihat sosmed bahwasanya banyak banget prediksi yang Jakarta bakal tenggelam lah, pulau-pulau bakal tenggelam lah gitu. Nah itu kenapa itu terjadinya kenaikan air permukaan laut gitu. Jadi gletser-gletser yang ada di kutub itu itu kalau panas bumi terus naik itu nanti akan mencair. Nah ketika itu mencair maka permukaan air laut akan naik. Ketika permukaan air laut akan naik, maka kehidupan yang ada di kita ini, di bumi ini, karena luas bumi itu hanya 30% lah daratan gitu ya, 70% laut gitu. Nah, ya udah tenggelam.
0: Jika pemanasan terus berlangsung, bukan tidak mungkin seluruh es di kutub akan mencair. Dan diprediksi daratan akan mulai hilang dalam waktu 30 tahun dari sekarang. Jika pemanasan global tak ditekan, manusia akan kesulitan mencari tempat tinggal jika volume air

0: nilai dari usahanya, jangan dari hasilnya. Baru kita bisa menilai kehidupan. Albert Einstein.
1: Sandi, itu air itu lagi gak dipakai, matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
2: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
1: Aku lamun ya, Cino.
2: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
2: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
1: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
2: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
3: Merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.

Miss Baba. Resmi kapusa kebroyan dengan pameran foto. KBRI Addis Ababa meresmikan loka budaya sebuah pusat kebudayaan baru yang dinamis di lingkungan KBRI Addis Ababa pada hari Kamis 18 Juni lalu. Loka budaya berfungsi sebagai pusat diplomasi lunak sebagai wadah untuk pertukaran lintas budaya, keterlibatan komunitas yang mendalam, dan jembatan hubungan yang tulus. Peresmian tersebut dihadiri dari lebih dari 100 orang yang sangat antusias, termasuk pejabat tinggi dari pemerintah Ethiopia, anggota korps diplomatik, seniman lokal terkemuka, kreator konten koki kelas atas, serta para pelajar. Dan pendengar, Dubes Faizal menjelaskan loka budaya telah menyiapkan kalender acara 2026 yang dinamis untuk menjaga keterlibatan komunitas sepanjang tahun. Ia menyebut rangkaian acara tersebut menampilkan Jazz Journey pada 22 Juli di African Jazz Village yang dihadirkan pianis jazz Indonesia pemenang penghargaan internasional Niel Juliarso. Lebih lengkap untuk informasi, KBRI Addis Ababa resmikan pusat kebudayaan dengan pameran foto. Anda bisa membaca di laman rri.co.id dan informasi update lainnya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah di cermin.

Pendengar Usai Sudah Tugas, kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Minggu 28 Juni 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridho atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pendengar dan juga pemirsa, pagi ini kita bersama kembali dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Dan pendengar, di pagi hari ini kita akan bersama untuk siaran Pro 1 RRI Jambi di segmen Jambi Pagi ini, dan tentunya edisi hari ini di hari Senin 29 Juni 2026. Pendengar, hari ini bersama saya Asti Wulandari dan juga teman-teman operator kita yang bertugas pagi ini ada Bung Eko Saputra dan juga ada Bung Henry serta teman-teman yang ada di pemancar RRI Jambi. Ya, dan pagi hari ini kita alhamdulillah sudah tersambung bersama dengan Pak Ustadz kita, ada Pak Ustadz Muhammad Ilham SUDMAG, yang mana beliau akan menguraikan topik pada dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi saat ini, nantinya itu mengenai kriteria seseorang yang dijauhi dari api neraka. Ya, untuk itu pendengar, kita sapa dulu di ujung telepon, alhamdulillah sudah tersambung, dan pastinya Anda juga bisa bergabung nantinya di 0811-6707-8850 ya, atau melalui pesan WhatsApp juga kami persilakan. Iya, kita sapa dulu di ujung telepon. Alhamdulillah sudah tersambung bersama dengan Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Iya, alhamdulillah sehat Pak Ustadz ya.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Iya.
3: Dan semuanya.
2: Amin, amin ya robbal alamin. Pak Ustadz, di awal pekan hari ini, awal pekan di hari Senin ya, namun di penghujung bulan untuk bulan Juni. Nah, insya Allah kita tetap bisa istiqomah, terus juga menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan keadaan yang sehat dan dimudahkan, dilancarkan. Nah, namun Pak Ustadz, pagi ini kita akan membuka ruang bicara kita dengan tema kriteria seseorang dijauhi api neraka ya, dari api neraka. Silakan Pak Ustadz untuk uraian temanya, dan nanti kita akan interaktif bersama pendengar kita atau melalui pesan WhatsApp yang disampaikan para pendengar kita. Silakan Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bil a'malis shalihah liyafuzu biha fi dukhulil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan narju bihan najah, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i bil hikmati wal maw'izatil hasanah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, para pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat panjang umur, serta sehat badan lagi kesempatan, sehingga pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan Mutiara tadi di channel radio RRI Jambi yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Pemirsa, pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semuanya sehat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki, dijadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Tentunya berkahnya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harapkan. InsyaAllah, amin. Allahumma amin. Dengan setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan tema kita pada pagi yang mulia ini, tentunya di antara cita-cita terbesar setiap orang beriman adalah selamat dari api neraka dan memperoleh ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Ya, artinya barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya sifat-sifat mulia yang menjadi kriteria orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Beliau bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa biman tahrumun nar 'alaihi 'ala kulli hayyin layyin qarib sahlin." Maukah aku beritahu kepada kalian tentang orang yang diharamkan masuk neraka dan neraka pun diharamkan menyentuhnya, yaitu setiap orang yang hayyin, lunak, layyin, lemah lembut, qarib, dekat dengan siapa saja, dan sahal, mudah. Pemirsa, pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hadis yang singkat ini menjelaskan bahwa kriteria yang dijauhkan dari api neraka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut banyaknya ibadah sunnah seseorang, banyaknya harta sedekah seseorang, ataupun tingginya jabatan seseorang. Akan tetapi beliau menyebutkan akhlak yang mulia itulah akhlak dalam berinteraksi dengan sesama manusia, itulah yang menjadi tanda ataupun kriteria orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Nah, jadi ada hayyin, layyin, qarib dan sahl. Kriteria pertama yaitu hayyin. Para ulama menjelaskan bahwa hayyin itu adalah orang yang lunak, orang yang rendah hati, orang yang tidak keras kepala, dan orang yang tidak merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Itulah yang dinamakan dengan hayyin. Kriteria pertama, orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Imam Al-Munawi, beliau menjelaskan bahwa orang yang hayyin adalah orang yang mudah menerima kebenaran dan tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Jadi di zaman sekarang ini, mungkin banyak orang yang mudah tersinggung, mudah marah, dan selalu ingin menang sendiri. Sedikit berbeda pendapat, langsung bermusuhan. Sedikit dikritik, langsung memutus silaturahim. Sifat ini jauh dari yang namanya sifat hayyin yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kriteria yang kedua yaitu layyin, yang berarti lemah lembut dalam ucapan dan pergaulan. Lemah lembut adalah sifat yang mulia. Sifat ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kesempurnaan akal, kematangan jiwa, dan kekuatan iman seseorang. Dengan kelembutan, seseorang mampu menundukkan hati manusia. Seseorang mampu mempererat persaudaraan. Dan seseorang mampu menyelesaikan berbagai persoalan tanpa menimbulkan permusuhan. Bukan malah kebalikan. Menyelesaikan berbagai persoalan dengan menimbulkan berbagai permusuhan. Na'udzubillah. Umma na'udzubillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan walidul qalbi la yanfaddu min hawlik. Yang artinya, maka berkat rahmat dari Allah, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, niscaya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Pemirsa pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kriteria seseorang dijauhkan dari api neraka yang ketiga yaitu qarib. Qarib artinya dekat dengan manusia. Mudah diajak bergaul, suka membantu, dan tidak mengasingkan diri karena kesombongan. Jadi orang seperti ini kehadirannya dirindukan oleh banyak orang. Jika ia datang, orang senang. Jika ia berbicara, orang merasa nyaman. Dan jika ia memiliki kelebihan, ia gunakan untuk menolong sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khair." Mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih baik. Kriteria yang keempat yaitu sahlun atau sahl, berarti mudah dalam urusan, suka menolong sesama, tidak mempersulit orang lain, tidak kaku, dan tidak mudah berkonflik dengan orang lain. Nah, jadi ini kriteria yang keempat, mempermudah. Yassiru wala tu'assiru, wabassiru wala tunaffiru. Jadi mempermudah, jangan mempersulit, dan selalu memberi kabar gembira, dan tidak membuat orang lari. Syekh Nuruddin Al-Harawi, beliau pernah mengatakan, ma'lahu annahu samhul qudu, samhul iqtidu, samhul bay'i, samhul syira ala ma warada fi fadlil mu'minal kamil. Bahwa makna sahal adalah orang yang mudah dalam membayar hutang, orang yang mudah dalam menagih hutang, orang yang mudah saat menjual dan mudah saat membeli. Ini merupakan pertanda orang yang imannya sempurna. Nah, itu dikatakan oleh Syekh Nuruddin Al-Harawi. Pemirsa pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi empat sifat inilah yang jika disatukan akan melahirkan pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia juga. Rendah hati, lembut, dekat dengan masyarakat, dan mudah dalam pergaulan. Maka marilah kita mengkoreksi diri. Jangan sampai kita rajin beribadah tapi kasar kepada keluarga. Jangan sampai kita aktif di masjid tetapi menyakiti tetangga. Jangan sampai kita pandai berbicara agama tetapi sulit memaafkan sesama. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi hamba-hambanya yang selalu berada di jalan yang benar dan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk uraian topik yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini ya. Yaitulah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, kriteria seseorang dijauhi dari api neraka ya. Artinya banyak sekali yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki setiap hari, setiap saatnya ya, karena untuk menuju jalan surga itu tidak mudah Pak Ustadz ya. Nah untuk itu hubungan dengan sesama manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga dan harus kita perbaiki ya, karena yang namanya manusia banyak sekali hilap dan salahnya Pak Ustadz ya. Namun bagaimana caranya supaya kita tetap bisa dan terus istiqomah. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini, kami nantikan di line telepon 0811-6707-8850 ya. Untuk Anda yang ingin bergabung pendengar pagi hari ini, kami ajak Anda menyampaikan pertanyaan atau juga hal-hal yang terkait tema atau juga di luar tema, kami persilakan. Pagi ini kita bersama dengan Pak Ustadz kita, ada Pak Ustadz Muhammad Ilham SUD MAG yang insya Allah akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar yang ingin bergabung pada pagi ini ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak Ustadz dari pesan WhatsApp ya. Saya bacakan Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Jika seseorang

0: insya Allah semuanya berpeluang untuk masuk surga. Tapi sebelum masuk surga tentunya ada proses.
1: Iya.
0: Nah di proses inilah umat Nabi Muhammad tersebut, nah dihapus semua dosa-dosanya ataupun diberi ganjaran atas perbuatannya selama dia hidup di dunia, ya baru dia dimasukkan. Kalau peluang apalagi sudah berdosa lalu bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan orang yang senantiasa mensucikan dirinya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi ini pertanyaan bagus, peluangnya sangat besar, bahkan Allah sangat mencintai hamba-hamba yang benar-benar bertaubat.
1: Yeah.
0: Jadi yang menjadi ukuran itu bukan seberapa banyak dosanya, tetapi seberapa tulus taubatnya.
1: Iya, benar.
0: Nah, jadi taubat. Jadi seberapa tulus itu kan hanya dia dan Allah yang tahu.
1: Benar, Pak Ustaz.
0: Atau bahasanya taubat sambal. Pedasnya. Taubat sampai sambal. Besok pakai sambal. Lah makan pula.
1: Iya.
0: Jadi itu landasannya seperti yang saya bilang tadi, landasannya apa? Landasannya itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Nah, itu tadi orang yang berbuat dosa berarti terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semua dosa-dosa.
1: Iya.
0: Nah, jadi peluangnya sangat
1: besar.
0: Tidak cukup di situ. Rasul pun juga pernah bersabda.
1: Iya.
0: Jadi hatta ibu minad zambi kamala dambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Nah, jadi itu. Namun ada beberapa syarat penting. Ya, taubatnya harus sungguh-sungguh.
1: Benar.
0: Itu yang paling penting itu. Taubatan nasuha. Jadi ada empat itu. Yang pertama nyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga bertekad kuat untuk tidak mengulangi.
1: Yeah.
0: Ya. Yang keempat, jika dosa yang berkaitan dengan hak manusia, jadi tetap mengembalikan atau meminta maaf.
1: Yeah.
0: Nah, dia sebenarnya syarat taubat itu ada tiga. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, itu jadi empat.
1: Oh.
0: Ya, masalah hutang piutang tidak bisa kita dengan bertaubat.
1: Iya, harus dibayar Pak Ustadz ya.
0: Harus dibayar. Iya, masalah kita nyakiti hati orang tidak bisa kita dengan bertaubat nih, harus minta
1: maaf. Iya, itu dia jawaban dari Pak Ustadz ya untuk hamba Allah yang sudah mengirimkan pertanyaannya di pesan WhatsApp pagi ini. Selanjutnya nih Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulan, selamat pagi dan juga Pak Ustadz. Mohon izin Pak Ustadz, saya ada pertanyaan. Pak Ustadz, macam mana supaya hati kita bisa menjadi orang yang pemaaf Pak Ustadz? Karena sakit nian hati kami Pak Ustadz, sekeluarga Pak Ustadz. Kami insya Allah sudah ikhlas Pak Ustadz, tapi kami tidak mau lagi mengenal orang tersebut. Mohon penjelasannya Pak Ustadz kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Ustadz, ini mengenai sakit hati Pak Ustadz. Nah ini salah satu yang bisa apa namanya kita tidak jadi masuk surga nih Pak Ustadz ya, tidak memaafkan. Yeah. Silakan.
0: Nah, konsepnya juga salah ini.
1: Memaafkan.
0: Masih.
1: Nah berarti belum gitu Pak Ustadz ya? Iya benar.
0: Belum memaafkan secara totalitas.
1: Iya benar.
0: Kebanyakan umumnya manusia seperti itu.
1: Benar.
0: Tapi
1: aku tidak mau kenal lagi gitu Pak Ustadz. Dia tidak mau lagi negur sapo gitu Pak Ustadz.
0: Ya, jadi begitu. Hati yang pemaaf itu bukan berarti hati yang tidak pernah disakiti.
1: Iya, benar.
0: Itulah hati yang pernah disakiti. Jadi tetapi hati yang apa namanya tadi? Hati pemaaf bukan yang tidak pernah disakiti, tetapi hati yang memilih untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu

0: Subhanahu Wa Taala daripada mengikuti dendam. Jadi memaafkan itu adalah latihan hati.
1: Benar.
0: Bukan sekedar perasaan. Nah, jadi kita latih hati kita bukan sekedar untuk berperasaan-perasaan dah. Jadi ya kita ubah dulu bahasa kalimat ini tadi. Niat kita, hati kita, Bapak Ibu penanya ya. Jangan seperti itu. Maaf, tapi sakitnya rasanya kok belum sebenarnya.
1: Iya, benar, betul.
0: Jadi dalam Al-Quran itu Allah berfirman, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampuni kamu? Nah, jadi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita disuruh untuk memaafkan, untuk berlapang dada. Selain kita memaafkan, kita disuruh juga untuk berlapang dada. Itu dalam Al-Quran. Ya, itu. Jadi tak cukup cuma memaafkan, juga suruh untuk berlapang dada. Makanya harus harus beriringan ini. Memaafkan, lapang dada. Kalau cuma memaafkan, tidak lapang dada, jadi bahasanya itu maafkan, tapi aku masih ingat.
1: Nah itu.
0: Jadi, bagaimana agar hati menjadi pemaaf? Yang pertama, kita semua ingat bahwa kita juga punya dosa kepada Allah.
1: Benar.
0: Ya. Jadi jika kita berharap Allah mengampuni dosa kita yang begitu banyak, maka mengapa kita sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain? Ingat yang utama. Yang kedua, yakini bahwa memaafkan tidak mengurangi kehormatan.
1: Iya.
0: Ya. Itu kadang kita ini ada kurang mau.
1: Memaafkan.
0: Iya. Karena itu tadi takut kehormatan kita ini berkurang. Tidak sebenarnya. Jadi kita yakini bahwa memaafkan tidak mengurangi kehormatan. Jadi ada hadisnya itu dikatakan oleh Rasul, tidaklah seseorang memberi maaf melainkan Allah akan menambah kemuliaannya, bukan mengurangi kemuliaan. Malah kita ditambahkan kemuliaan. Jadi memaafkan bukan tanda lemah, tetapi tanda kuatnya iman kita. Yang kedua, yang ketiga, pisahkan ya, memaafkan dengan melupakan.
1: Iya, benar Ustaz.
0: Memaafkan bukan berarti menganggap perbuatan itu benar atau harus melupakan semuanya. Tidak. Jadi memaafkan itu berarti membersihkan hati dari kebencian dan menyerahkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sebenarnya ini. Yang keempat, ya, doakan orang yang menyakiti kita itu. Jadi itu. Jadi awalnya mungkin berat, ya. Namun ketika kita mulai mendoakannya, hati kita itu akan perlahan menjadi tenang, dan dendam kita pun akan menjadi berkurang. Nah, dan sudah sempat lima banyak lagi. Ingat, kalau dendam itu akan menyiksa diri kita.
1: Iya benar Pak Ustaz.
0: Semakin lama dipendam dendam itu, semakin sakit pula diri kita.
1: Iya.
0: Semakin tersiksa pula diri kita. Jadi orang yang kita percaya mungkin hidupnya tenang-tenang ini, ya, jangan-jangan dia. Tetapi kita yang terus memelihara dendam, justru hati kita lah yang makin gelisah, makin sakit.
1: Benar.
0: Jadi, memaafkan itu adalah cara membebaskan diri dari beban hati. Nah, mungkin itulah.
1: Baiklah, ya. Iya. Oke, baik Pak Ustaz, luar biasa sekali. Jadi memang makna tulus dan ikhlas itu luar biasa Pak Ustaz ya. Artinya ikhlaslah untuk memaafkan seperti itu Pak Ustaz ya, tapi tidak juga melupakan. Ya, baik Pak Ustaz, sudah di penghujung waktu Pak Ustaz untuk pagi ini. Mungkin ada yang ingin Pak Ustaz simpulkan terkait pembicaraan kita pada pagi ini. Silakan Pak Ustaz untuk menambah motivasi dan inspirasi bagi pendengar kita untuk tetap istiqomah nih Pak Ustaz. Silakan.
0: Baik, singkat saja simpulnya. Atau kalimat penutup ya. Jadi boleh jadi kita belum menjadi orang yang paling banyak ibadahnya.
1: Iya.
0: Tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang paling sulit akhlaknya. Sebab akhlak yang mulia itu adalah jalan menuju cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan keselamatan dari api neraka. Mungkin itu. Terima kasih, mohon maaf. Kembali ke Mbak.
1: Iya, baiklah. Terima kasih banyak Pak Ustadz ya atas waktunya pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya tentunya ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Senin 29 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Komisi Informasi Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah membuka seluruh informasi terkait kebijakan dan pengelolaan sampah. Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi Jambi meningkatkan pengawasan pada sejumlah jalur menuju objek wisata selama masa libur sekolah. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Komisi Informasi Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah membuka seluruh informasi terkait kebijakan dan pengelolaan sampah agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas sekaligus dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
1: Komisi Informasi Provinsi Jambi menilai keterbukaan informasi dalam pengelolaan sampah merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi, mengatakan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan, proses pengambilan keputusan hingga alasan di balik kebijakan pemerintah termasuk terkait pengelolaan sampah di Kota Jambi. Menurutnya, masyarakat seharusnya mendapatkan informasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Informasi tersebut mencakup sistem pengangkutan sampah, mekanisme pengelolaan, lokasi penampungan, anggaran, hingga pada pengadaan sarana dan prasarana pendukung.
2: Mestinya kan dari awal, dari rencana pembuatan, kemudian waktu pengambilan, itu semuanya disampaikan ke masyarakat. Nah, ketika ini sudah digodok, ketika ini sudah jadi, pelaksanaannya juga disampaikan dengan masyarakat. Katakanlah sistemnya bagaimana, kemudian sistemnya kan sekarang kan diangkut oleh masyarakat di tingkat RT, kemudian ada depo gitu. Nah, ini semua mestinya sebelum ini dibuat dilakukan, mestinya masyarakat harus tahu, dilakukan sosialisasi lah terhadap rencana pengelolaan sampah ini.
1: Taufik menegaskan keterbukaan informasi perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kebingungan maupun kesimpang siuran di tengah masyarakat. Ia mencontohkan adanya keluhan warga yang telah membayar iuran kebersihan melalui tagihan PDAM namun masih diminta membayar biaya tambahan untuk pengangkutan sampah. Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran pengelolaan sampah, termasuk pengadaan peralatan dan penanganan persoalan yang muncul, seperti dugaan kerusakan aset pemerintah akibat kebijakan pengelolaan sampah tersebut. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan menyimak wawancara singkat reporter Sri Wayuni bersama dengan Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi, tentang keterbukaan informasi terkait pengelolaan sampah.
3: Seberapa penting ini keterbukaan informasi terkait pengelolaan sampah sehingga ini memang perlu dipublikasikan nih, Pak Taufik?
2: Iya, makasih Mbak. Ini sesuai dengan tujuan daripada Undang-Undang KIP. Di pasal 3 itu dijelaskan bahwa tujuan undang-undang ini adalah salah satunya untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan, kemudian program kebijakan publik, kemudian pengambilan keputusannya, serta alasan pengambilan daripada kebijakan itu sendiri. Itu yang menjadi kenapa ini penting.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Kanwil Kemenkum Jambi mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual. Berikut laporan Tati Wijaya. Baik, pendengar, selanjutnya, Dinas Perhubungan di Dishub Provinsi Jambi meningkatkan pengawasan pada sejumlah jalur menuju objek wisata selama libur sekolah.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Di Subkota Sungai Penuh berencana libatkan komunitas motor untuk edukasi keselamatan berkendara.
5: Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh berencana menggandeng komunitas maupun klub motor yang peduli terhadap keselamatan berlalu lintas di wilayah Kota Sungai Penuh. Kerjasama ini bertujuan untuk mengajak para pengguna kendaraan agar lebih tertib saat berkendaraan di jalan raya, sehingga dapat menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, mengatakan kolaborasi dengan komoditas motor dinilai penting sebagai upaya mengedukasi masyarakat pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas. Menurutnya, peran komoditas motor diharapkan dapat membantu menyampaikan pesan keselamatan berkendaraan kepada masyarakat secara lebih luas, sehingga kesadaran untuk tertib berlalu lintas semakin meningkat dan angka kecelakaan di jalan dapat ditekan.
6: Dan juga mungkin ke depan mudah-mudahan kita akan melibatkan juga mitra-mitra kita. Kita akan intensifkan kerjasama dengan mitra kita, dengan komunitas-komunitas peduli lalu lintas, barangkali juga akan kita lakukan. Ini upaya-upaya yang akan kita lakukan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita sama yang baik. Banyak sekali komunitas yang terdapat di Kota Sungai Penuh.
5: Dianda juga mengajak kepada masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berkendaraan dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta tidak ugal-ugalan di jalan. Ia berharap melalui sinergi antara pemerintah, komunitas motor, dan masyarakat, budaya tertib berlalu lintas di Kota Sungai Penuh dapat terus meningkat demi terciptanya keamanan dan keselamatan bersama. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, pihak Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Jambi menyebut sebagian masjid di Jambi mulai berkembang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Berikut laporan Tati Wijaya.
7: Peran masjid di Provinsi Jambi saat ini terus berkembang. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, sejumlah masjid kini mulai bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jambi, Hafiz Husaini, mengatakan beberapa masjid telah menjalankan berbagai program ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan jemaah. Menurutnya, ada masjid yang sudah menjalankan program pemberdayaan ekonomi dengan dukungan dari Basnas. Bantuan yang diberikan melalui program tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dapat memberikan manfaat langsung kepada jemaah. Beberapa masjid bahkan telah memiliki unit usaha seperti warung sembako dan usaha kuliner. Selain sektor ekonomi, sejumlah masjid di Jambi juga aktif memberikan program sosial berbasis gotong royong. Salah satunya melalui penyediaan kotak beras yang diisi secara sukarela oleh jemaah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
8: Dalam rangka mengembangkan UMKM, tujuan utama itu untuk meningkatkan kesejahteraan jemaah, intinya itu. Nah, di sini ada yang sudah membuat ada semacam ruko-ruko kecil. Dan di situ ada jualan bakso, ada jualan sembako. Alhamdulillah ada beberapa masjid sudah begitu.
7: Hafiz Husaini menilai keberhasilan berbagai program tersebut menunjukkan bahwa masjid memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, fungsi masjid perlu terus diperluas agar mampu menjawab berbagai kebutuhan umat baik dalam bidang keagamaan, sosial maupun ekonomi. Ia menambahkan semangat pemberdayaan yang tumbuh di sejumlah masjid akan menjadi salah satu inspirasi dalam pengembangan Islamic Center Jambi ke depan. Selain menjadi pusat dakwah dan pendidikan, Islamic Center juga diharapkan dapat menghadirkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Tadi Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Komisi Informasi Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah membuka seluruh informasi terkait kebijakan dan pengelolaan sampah. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi meningkatkan pengawasan pada sejumlah jalur menuju objek wisata selama masa libur sekolah. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada hari ini dan pagi ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Persatu RRI Jambi, pendengar masih bersama kami di FM 88,5 MHz ya. Mohon maaf pendengar untuk siaran kami pagi ini agak sedikit terkendala ya, karena server kami yang down, dan mohon maaf untuk ketidaknyamanan Anda mendengarkan siaran kami. Namun saat ini insya Allah siaran kita kembali normal dan bisa menemani aktivitas Anda untuk pagi ini dan menemani hari-hari Anda sepanjang hari ini. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Marcus Rashford, oh yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game!
0: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon Sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu, mampukah mereka

0: Ya Allah, Halimah. Udah dibilang jangan buang sampah di got. Nanti mampet.
1: Alah, gak banyak kok kak, segini doang nih.
0: Enggak. Jangan Halimah, jangan.
1: Ya, udah terlanjur kak.
0: Kamu tuh ya, nanti kalau musim hujan gimana? Pasti airnya naik bersama sampah-sampah yang kamu buang Halimah.
1: Kan cuma aku aja kak.
0: Iya, sekarang memang enggak kamu aja. Kalau kamu melakukan buang sampah di gotnya berkali-kali, pasti sampahnya menumpuk Halimah. Dan yang lain juga akan ngikut kelakuan kamu.
1: Dih, kakak kok ngegas gitu ngomongnya?
0: Ya iyalah kakak ngegas. Nanti bau tahu. Karena kamu yang buang sampah malah orang lain yang kena dampaknya. Sudah, mumpung kering, sana bersihin. Jangan buang sampah di got lagi.
1: Ya udah, iya maaf kak.
2: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan

0: meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, balik lagi pada saat Anda berada. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Mentari pagi yang luar biasa sekali ya. Insya Allah hari ini cerah, karena memang di seputaran Tanah Pura Kota Jambi saat ini sedang menyinari, matahari menyinari ya. Dan menambah semangat Anda untuk memulai aktivitasnya hari ini ya. Ada hal yang perlu dan harus diselesaikan ya. Semangat selalu untuk Anda dan sehat selalu. Selamat dalam perjalanan Anda semuanya pagi hari ini ya. Pendengar di mana saja berada, pastinya untuk Anda di pagi hari ini tepat jam 7 pagi ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI ya, setelah yang berikut ini pastinya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi menemani kebersamaan kita di segmen Jambi pagi ini.

0: disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Untuk Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada